0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang

0: tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zohari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak

0: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya.
2: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
10: Sampai siang di Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.
11: Sampai siang di Proudhon FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus musuh.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Ada apa rame-rame di sana?
3: Oh, itu katanya lagi ada pembagian bantuan.
2: Ih, kok nggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
3: Enggak lah, aku rasa ya masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
2: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
3: Iya, makanya nggak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Gak muat ternyata.
3: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
2: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
3: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
2: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
3: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
2: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

96.7 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, aplikasi populer Diamond Tools telah disusupi oleh malware sejak 8 April 2026. Dan ini menyebabkan korban dari lebih 100 negara, teman Pro 2. Installer berisi malware tersebut bahkan didistribusikan langsung dari situs resmi pengembangnya, bahkan lengkap tanda tangan digital yang sah, sehingga sulit dideteksi mana yang berbahaya dan tidak. Tim peneliti Kaspersky Grid mengungkap versi yang terdampak adalah Diamond Tools untuk Windows, mulai dari versi 12.50.24.21 hingga 12.50.24.34. Setelah installer berisi Trojan terpasang di komputer, sebuah file berbahaya aktif setiap kali sistem dinyalakan. Dan ini mengirimkan permintaan ke server kendali jarak jauh. Server tersebut kemudian bisa mengirimkan perintah untuk mengunduh dan mengeksekusi muatan berbahaya tambahan yang ada di PC orang tersebut. Nah, pada tahap awal, malware mengumpulkan informasi sistem kayak alamat Mac, nama host, domain, ya, daftar proses yang berjalan, perangkat lunak yang terpasang, bahkan pengaturan bahasa. Nah, sampai di tahap yang kedua, penyusup setidaknya masuk dengan 3 berkas dalam installer. Ya, ini ada beberapa kayak file yang berformatkan .exe, teman Pro 2, berada di direktori instalasi default daemon. Dan ini aktif setiap kali salah satu berkas tersebut dijalankan, lalu mengirimkan permintaan GET ke URL berbahaya yang dirancang menyerupai domain resmi Diamond Tools. Dikutip dari TechSpot, meski ribuan perangkat terinfeksi, para pelaku hanya mengirimkan muatan tahapan kedua di sekitar selusin mesin milik target bernilai tinggi di sektor pemerintahan. Bahkan sebuah riset ilmiah, manufaktur dan retail di Rusia, Belarusia dan Thailand, itu kabarnya semuanya bobol, teman Pro 2 ya. Aduh, jadi buat kamu yang jadi IT, ya, orang IT di kantor, atau bahkan punya PC sendiri atau laptop di rumah, kalau install Windows, hati-hati teman Pro 2 ya. Nih, bahkan sampai ke salah satu aplikasi yang sering digunakan, bahkan yang populer, yang ternyata juga sudah disusupi malware.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Nah, teman-teman Pro2, sampai di sini sudah ramah menemani kamu di hari ini. Terima kasih banyak untuk kesetiaannya. Happy weekend buat teman Pro2 semua. Ya, semoga saja weekend kali ini bisa memberikan apa ya, sesuatu yang jauh lebih baik sehingga kamu bisa bersiap kembali kerja nanti di hari Senin dengan ya kondisi tubuh dan pikiran yang jauh lebih baik lah teman Pro2 ya. Pokoknya selamat menikmati hari libur, selamat malam minggu juga buat teman Pro2. Saya pamit, terima kasih banyak dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol nih. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk!

Ya, hai, selamat siang teman Pro 2. Balik lagi siang ini Grace menemani kalian teman Pro 2 di pukul 11 siang sampai nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2, tentunya di hari Sabtu ini, di weekend ini teman Pro 2. Weekend lagi ngapain nih? Mau jalan-jalan ke pantai kah atau sekedar healing di mall ya, teman Pro 2? Tentu saja Grace menemani kalian dengan berbagai informasi teman Pro 2. Dan nanti di pukul 11 siang sampai dengan pukul 12 kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta, teman Pro 2, karena ada music planner teman Pro 2 ya selama 1 jam ke depan. Jadi tetap stay tune di 96,7 teman terbaik kamu.

0: 2.
1: Sosim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 sekarang di Music Planner. Ya, seperti biasa di hari Sabtu pagi kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi lagi nih, teman Pro 2. Kira-kira siapa? Buat kamu yang penasaran, kamu bisa lihat aja langsung di Instagramnya Music Planner di Instagram, oke? Jangan lupa di follow juga dan pastinya cek siapa yang bakal datang di hari ini. Pokoknya nanti kita bakal seru-seruan habis ini, jadi jangan mana-mana dulu. Buat kamu yang pengen ikutan bisa langsung merapat di 0811 800 105.

0: Teman Broadway di seluruh Indonesia masih ditemani sama Davey Prada dan pastinya sudah bersama Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat pagi. Udah berapa minggu kita gak ketemu ya?
0: Iya deh, lagi. Kemarin digantiin sama Elan, sama
1: satu ada tuh.
0: Ocit. Yes. Betul. Tapi kali ini saya kembali lagi. Iya. Oke deh, ini juga seperti bisa dilihat di Teman Broadway di RRI Net. Ada siapa bintang tamu hari ini?
1: Iya, ini seru kali ini. Saya bawa kedatangan seseorang komposer yang jelas.
0: Komposer.
1: Pemain band.
0: Oke.
1: Ini namanya Bang Mike.
0: Bang Mike.
1: Dan biasalah dari wajah kelihatan dari timur kan.
0: Oke. Halo, Bang
2: halo.
0: Mike.
2: Halo.
1: Kalau nggak salah dari Ternate Utara ya.
2: Saya dari Tanimbar.
1: Tanimbar.
2: Bayangin, Maluku gimana? Tenggara.
0: Maluku Tenggara. Wow, wow, wow.
1: Gitu.
0: Di berarti waktu pertama kali ke Jakarta itu udah dari kapan tuh?
2: Oh, aku lahir di Jakarta.
0: Lahir di Jakarta, ya. Oke, berarti ya.
1: Jadi logatnya ada Betawinya juga.
2: Agak Betawi.
0: Tapi keturunan berarti bapak dan ibu ya?
2: Iya, bapak dan ibu.
0: Oke,
2: dan
0: oke, sama. Oke. Wih, seru banget. Oke, komposer tuh siapa lagi?
1: Komposer, ya tentu dia musisi, ya yep. Jelas. Dan ini sebenarnya kita lebih, pagi ini kita ngobrolin tentang ke dunia reggae.
0: Oh, wow. Nah,
1: karena Bang Mike ini... Ya kita nanti kita cerita lah dunia reggae saat ini gimana. Kalau kemarin kita ngomong punk rock kan.
0: Punk rock.
1: Nah hari ini kita ngomong reggae.
0: Reggae gitu. Yang aku tahu tuh reggae tuh siapa namanya? Bob Marley yang paling terkenal.
1: Iya Bob Marley, tapi itu juga genre kan.
0: Genre.
1: Karena dia ke Jamaika ya.
2: Iya Bob Marley Jamaika.
1: Jamaika.
2: Jamaikan.
0: Okay. Jamaikan. Waktu itu aku tuh pernah ngobrol juga sama nanti aku cek ya.
1: Oke okay, oke. Okay.
0: Aku lupa tuh waktu itu Queen of Reggae-nya Indonesia. Nah, terus abis itu bilangnya reggae ini sebenarnya dulu awalnya dari hip hop. Itu benar gak tuh?
2: Kalau dari hip hop, kalau yang saya tahu aja ya.
0: Yeah.
2: Kalau yang saya tahu itu kan pelopor reggae itu kan di Indonesia itu kan Mas Tony Ki Rastafara.
0: Oke. Okay.
2: Dan beliau ini lebih ke arah Jamaican.
0: Jamaican, oke. Okay.
2: Roots Bob Marley.
0: Ah, iya. Berarti lebih ke arah sana gitu
2: iya.
0: Ya. Oke.
1: Okay. Sejarahnya itu kan kalau nggak salah dia mulai ada kalau yang cepetnya itu ska kan.
0: Oh gitu.
1: Nah,
0: reggae dicepetin tuh ska.
1: Jadi zamannya dulu itu sejarahnya karena emosional orang-orang di sana dulu,
0: mm-hmm.
1: Maka mereka menyebutnya ska.
0: Oke. Okay.
1: Jadi itu adalah luapan kalau di Amerika yang kulit hitam,
0: mm-hmm.
1: Itu lebih ke jazz kan akhirnya,
0: yeah.
1: Karena luapannya mereka sebagai budak zaman dulu.
0: Oke. Okay.
1: Nah kalau di reggae itu awalnya dari situ. Jadi ska itu cepatnya, tapi tiba-tiba karena saking di sana itu panas banget,
0: mm-hmm.
1: Ya kan, akhirnya lemah badannya untuk gerakan ska.
0: Oke. Okay.
1: Nah akhirnya banyak sedikit orang di sana itu dia cooling down, akhirnya keluarlah yang reggae Jamaikannya,
0: oh.
1: Yang santai gitu.
0: Ternyata kultural itu berefek juga kepada lagu-lagu juga ya, dan genre juga.
1: Genre.
0: Oke okay, kita.
1: Apalagi muncullah keluar genre-genre di bawahnya.
0: Ah, oke. Kita pengen kenalan dulu mungkin sama okay. Bang Mike kali ya.
2: Oke. Okay.
0: Tapi dulu pertama kali gitu, akhirnya tertarik ke musik tuh gimana bang?
2: Musik apa nih?
0: Musik apapun, maksudnya masuk ke dunia, wah. Gue tertarik nih ke musik.
1: Dunia persilatan.
2: Dunia persilatan itu saya pertama kali dari mungkin kelas 4 SD.
0: 4 SD.
2: Tapi itu masih ya masih global lah musiknya.
0: Oke, okay, pop-pop gitu-gitu pop-pop. Mungkin.
2: Setelah tahun 92 saya udah mulai denger reggae tuh.
0: Ah, itu siapa yang nge-influence?
2: Yang saya dengar pertama kali justru UB40.
0: Oke. Okay.
2: Yang lagunya Kingston Town.
0: Iya. Yeah. Itu dari maksudnya dari teman kah atau taunya dari orang tua?
2: Dari orang tua.
0: Dari orang tua.
2: Okay. Orang tua suka style-style itu kan.
0: Ah.
2: Saya dengar terus enggak lama Bob Marley.
0: Oke.
2: Okay. Setelah itu berlanjut tahun 99 akhir saya bikin grup band, band saya yang sampai sekarang itu Matahari Reggae.
0: Wow,
1: Matahari Reggae.
0: Dari tahun 99 berarti ya.
2: Sampai sekarang.
0: Itu berarti udah berapa tahun? 25 tahun, lebih tua dari aku.
1: Iya.
0: 26 tahun.
2: Udah clear ya.
0: Tapi apa yang bikin waktu itu jatuh cinta akhirnya sama reggae gitu? Awalnya kan soalnya dengerinnya pop kan?
2: Iya. Waktu itu kalau saya mendengar tuh reggae tuh easy listening ya, artinya musiknya tuh bikin kita
1: ngebawa ya.
2: Ngebawa suasana, mau joget,
1: mau nyanyi,
2: riang gitu. akhirnya kita bikin itu, kita eksekusi.
0: Wow.
2: 10 Agustus tahun 99.
0: Bentar lagi ulang tahun dong ya?
2: Iya betul.
0: Berapa bulan lagi tuh? 4 bulan lagi.
2: 4 bulan lagi.
1: Itu bikin bandnya dulu apa langsung ada single ya, Pak?
2: Bikin bandnya dulu.
1: Oh, bikin bandnya dulu. Bikin
0: band sama teman-teman.
2: Sama teman-teman, sama okay. Beberapa orang teman.
1: Manggung-manggung lah ya waktu itu ya.
2: Manggung-manggung. Waktu itu masih ada kafe Tenda Semanggi, tahu enggak?
0: Oh, iya. Wah, saya enggak tahu.
2: Ada
0: itu.
2: Ada bengkel kafe.
0: Iya, zamannya Mas Rio mungkin ya. Iya,
1: betul betul.
2: Iya.
1: Oh, di bengkel.
2: Saya kita di kafe KTS-nya, kafe Tenda Semangginya.
0: Iya. Saya tahu bengkel SCBD, bukan.
2: Dulu ada dekat situ ya, dekat lokasi
0: Semanggi
2: itu.
0: Oke. Berarti 20 ya, let's say 26 tahun, hampir 27 tahun gitu kan.
2: Iya.
0: Pernah ngerasa jenuh enggak sih sama Regi, atau pernah apa akhirnya kayak loncat ke genre lain gitu?
1: Hip hop dulu sebentar ya.
0: Iya. Oh, berarti hip hop. Apa hip hop?
1: Hip hop. Kita sebentar.
2: Kalau jenuh sih pastinya ada ya.
0: Oke.
2: Mungkin tapi enggak lompat. Tapi sekarang nih kan kita lagi mau ngeluarin single.
0: Oke.
2: Kita agak berubah aja cara bermusiknya.
0: Berubah gimana tuh Mas?
2: Reggae itu, tapi kita kemasnya dengan mungkin ada pembaharuan ya maksudnya. Dulu kan kita mainnya tuh lebih ke, kalau pernah dengar grupnya di luar, Alpha Blondy.
0: Oke. Okay.
2: Kita lebih ke arah sana, tapi sekarang lebih modern lah, ada beat R&B-nya.
0: Oh.
1: Ngikutin zaman.
2: Zaman now ya.
0: Berarti bisa di mix. Aku tahu kalau yang aku tahu ya, lagunya Tyler the Creator tuh ada salah satu lagunya itu ada juga mix sama reggae tuh. Itu tadi campuran sama hip hop gitu-gitu. Yeah, yeah. Itu menarik sih. Yeah. Berarti maksudnya bisa digabungin sama beberapa genre lainnya gitu ya.
1: Supaya Gen Z juga bisa denger kan.
2: Betul.
0: Oke. Okay. Kalau belajar nge-compose itu berarti dari tahun berapa tuh?
2: Kebetulan saya semenjak saya bikin band Matahari itu, ya saya yang kompos sendiri.
0: Wow.
2: Karena sebagian besar lagu itu ciptaan saya, sebagian besar ya, nggak semua.
0: Bentar. Besar. Tahun 99 berarti. Nah, komposnya pakai apa? Sekarang kan udah gampang, udah ada apa-apa
2: ada
0: dulu.
2: Ada digital ya sekarang.
0: Iya, tahun 99 berarti ngekomposnya gimana?
2: Kalau dulu ya pasti yang pertama referensi musik kita harus banyak ya.
0: Benar.
2: Kita harus banyak dengerin musik-musik yang lain. Yang kedua ya mungkin saya gambarnya secara matematisnya pakai gitar.
0: Oke.
2: Nanti singkupnya di mana, beatnya ya seperti itu sih sederhana.
0: Wah, ribet juga ya ternyata nomor 2 ya. Oke, dan nanti kita juga ngobrolin tentang lagu barunya sih. Aku lebih interest ke sana juga. Nanti mungkin ada cerita apa di balik lagunya gitu-gitu ya. Tapi teman nomor 2 pastiin, buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di WhatsApp 0811-800-105. Kita juga live di RRI Net. Jadi kalau misalkan pengen lihat muka-muka kita, tapi jangan sambil nyetir ya. Nanti kalau misalkan udah sampai aja ya. Kalau gitu,
1: muka ganteng kita.
0: Muka ganteng kita ya. Kebetulan saya tadi mandinya tadi udah jadi. Tadi. Belum mandi sih sebenarnya. Kalau gitu jadi jangan waru-waru dulu, nanti kita bakal balik lagi tetap di Musicpreneur di pagi hari ini.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy, program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

0: Klar, gue salut deh. Tiap lihat lo naruh jualan di kantin, rajin banget lo tiap pagi.
1: Makasih ya, Yoy. Rasanya beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
0: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena lo pede jualan juga kali ya, jadi banyak yang suka makanan lo.
1: Hehehe, lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini halal dan bermanfaat, gue justru bangga sih bisa produktif begini.
0: Asli sih, mental lo juara banget, Clark.
1: Nah, kalau gitu, bisa kali ya cobain menu baru gue hari ini?
0: Gas, gue bungkus 3 porsi ya, dapat harga temen kan?
1: Yaelah, baru juga muji, udah minta diskon aja. Ya udah deh, khusus lo dapat doa gratis biar makin sukses.
0: Asik, semoga sukses juga, Clara.

0: teman terbaik kamu.
1: Oke, masih di Music Bro di pagi hari ini, teman Bro 2 masih bersama Rio Nada Bumi dan juga Bang Mike.
2: Halo, selamat
3: malam.
1: Tadi kita udah ngobrol-ngobrol lah. Baru intro sih. Ini baru keseruannya di sini. Tadi aku baru tahu kalau misalkan bandnya Bang Mike. Band kan dibilangnya.
3: Iya, band.
1: Matahari Reggae.
3: Iya.
1: Matahari Reggae ini dari tahun 99. Tadinya ada berapa orang, Bang?
3: Format awalnya itu saya, terus pemain gitar satu lagi, basis, keyboard,

0: Bisa kemana tuh, Pak?
1: Kalau yang teman-teman saya ya, ada yang masih main reggae juga.
0: Oh, masih ada juga.
1: Tapi ada juga yang main musik-musik lain, ada juga.
0: Tapi tetap di jalur musik gitu ya?
1: Iya, tetap.
0: Oke, dan ini mungkin bisa dibilang matahari reggae reborn. Soalnya berarti sekarang dengan format yang baru berapa orang?
1: Bertiga.
0: Iya. Berarti ada Bang Mike.
1: Terus vokalis.
0: Vokalis, oke.
1: Terus basis.
0: Oh, berarti Bang Mike bukan vokalis?
1: Saya pemain gitar.
0: Pemain gitarnya. Satu lagi apa, sorry?
1: Vokalis.
0: Vokalis dan?
1: Terus basis.
0: Oh, basis.
1: Yang basis ini juga lumayan lama. Dia bergabung dari tahun 2012.
0: Oke.
2: Drumnya berarti additional dong, drumnya nantinya?
1: Additional, kita main berapa kali gitu. Nanti pakai, gitu. Misalkan ada tergantung eventnya. Ada tiup, kadang-kadang kita pakai brass section.
0: Oh, jadi gitu. Lebih bervariatif juga ya.
1: Iya.
0: Terus ini kemarin akhirnya mengumpulkannya lagi tuh dari tahun berapa berarti? Baru-baru ini ya?
1: Baru-baru ini sih.
0: Oke, dan baru berencana untuk membuat lagu baru lagi gitu.
1: Sudah dibuat.
0: Sudah dibuat? Sudah jadi?
1: Sudah jadi,
0: okay.
1: Mungkin tinggal syuting gitu. Atau ya tinggal masuk ke YouTube, cuma belum ya.
0: Tapi belum rilis?
1: Belum rilis.
0: Oke, ya. Tapi boleh gak nih misal diceritain sedikit lagu dua baru ini tuh lebih ke arah mana ceritanya, gimana gitu, boleh gak diceritain?
1: Oh, ceritanya sih apa ya? Ini judulnya juga mungkin gak terlalu ngerege ya maksudnya.
0: Oke. Boleh di-spill nih judulnya nih.
1: Judulnya yang single pertama tuh Ingkar Janji.
0: Ingkar Janji. Yang satunya lagi?
1: Yang satunya lagi Maaf. Karena kita kita coba pakai tema yang di luar reggae lah.
0: Kan iya, ini lagu
1: itu kan tahu kan temanya.
0: Iya, biasanya lebih bebas.
1: Iya,
2: biasanya pantai gitu.
0: Iya,
1: pantai.
0: Malah jadi kayak bukan maaf tapi santai misalnya gitu. Tapi ini kenapa ngambil di luar reggae judulnya?
1: Apa ya sebenarnya? Kita mau ada sesuatu yang baru lah.
0: Berbeda.
1: Di tema-tema kita, cerita-cerita kita ya.
0: Makanya tadi juga di apa namanya digabungkan dengan reggae baru gitu kan.
1: Iya.
0: Oke. Berarti bercerita tentang Ingkar Janji, Ingkar Janji.
1: Ingkar Janji itu single pertama.
0: Oke.
1: Tentang kekecewaan lah, sekali-sekali yang mellow kan.
0: Bisa ya ternyata reggae dibawa ke mellow juga ya.
1: Bisa.
0: Oke. Ini berarti kemarin nulis projectnya tuh dari kapan tuh?
1: Tepatnya sih gak lupa persisnya, cuman sekitar 4 bulan yang lalu.
0: Oh, cepet juga ya?
1: Iya.
0: 4 bulan yang lalu dan udah jadi sekarang?
1: Udah jadi.
0: Wah keren.
1: Satu lagu udah jadi. Yang satu lagu lagi mungkin kita tinggal proses take vokal. Dua.
0: Tapi terakhir sebelum ini ya, itu kapan Bang Mike ngeluarin lagu atau bikin lagu?
1: Terakhir yang tahun baru.
2: Sebelum ini.
1: Ih lama juga ya. Itu 2018 kali.
0: Wow. Apa yang Bang Mike paling kangenin nih dalam prosesnya kemarin? Akhirnya kayak, wah akhirnya gue nulis lagu lagi misalnya. Akhirnya gue ngekompos lagi. Apa yang paling dikangenin kemarin?
1: Yang dikangenin yang paling besar tuh ya, akhirnya kita bisa ketemu teman-teman yang bisa memperjuangkan ini lagi ya.
0: Itu sih.
1: Itu yang paling penting sih.
0: Yang paling dikangenin berarti teman-temannya.
1: Iya, karena kita mau main kan kita lihat, waduh personil belum ada nih.
0: Iya.
1: Gini-gini akhirnya ketemu juga kan harus sama visinya kan.
0: Iya.
1: Itu saya berdua. Iya. Oh. Vokalis ini yang paling belum kan, kita jalan sama pemain bass aja saya berdua tuh.
0: Oke. Okay.
1: Terakhir kali manggung mungkin 2 tahun yang lalu lah.
0: Wow, 2 tahun yang lalu ya?
1: Iya.
0: Terus habis itu kalau misalkan udah dari tahun 99 nih, pasti kan Matahari Reggae udah punya komunitas, pendengar apa segala macam. Gimana tuh reaksi mereka? Udah akhirnya balik lagi gitu.
1: Saat ini kita belum publish.
0: Iya. Akan balik lagi, udah pada nungguin tapi.
1: Iya, beberapa orang sudah penasaran ya, udah mungkin kangen juga ya.
0: Kapan sih rilisnya kapan sih?
1: Karena kita kan kalau bikin kegiatan itu kan kadang suka kita masukin ke IG. Mungkin mereka udah lihat juga, banyak yang nonton nih, banyak yang like.
0: Iya. Kapan kira-kira bisa didengarkan dua lagu terbarunya itu tuh?
1: Maunya secepatnya sih.
0: Kalau bisa besok. Cuman masih berproses kali
1: masih
0: ya.
1: Masih berproses, iya.
2: Video klip yang belum ya?
1: Video klip belum.
0: Oke. Mungkin kalau misalkan dari komunitas saya sendiri tuh gimana sih? Maksudnya kalau misalkan aku pengen nanya gitu, komunitas reggae di Indonesia, aku pengen lebih tanya ke sana tuh gimana sih sekarang?
2: Situasinya
0: gitu.

0: situasi komunitas reggae, ya sebenarnya mereka punya apa ya, situasinya tuh mereka masih yang masih apa namanya, dalam gambaran masih aktif ya.
1: Oke.
0: Ketika ada event, soalnya saya lihat animonya masih bagus.
1: Masih banyak. Ikut ya. Oke. Tapi kalau dari antara kreator ke kreator gitu, masih mungkin masih ada sharing atau gimana gitu?
0: Kalau yang saya, untuk saya sendiri kayaknya kurang sekarang.
1: Oke.
0: Karena kan reggae juga eventnya agak jarang-jarang ya. Event tertentu, nggak seperti awal tahun 2000.
1: Udah nggak kayak dulu yang sering banget ya. Sekarang iya, lebih jarang-jarang ya.
0: Setahu saya ketika awal 2000, sekitar 2007 atau 2008, ketika Steven keluar dengan Coconut Trees tuh,
1: yeah,
0: itu kan ramai sekali. Itu animonya mungkin hampir tiap bulan itu ada beberapa kali event besar gitu.
1: Oke. Tapi kalau sekarang jaraknya berapa lama tuh? Bisa 3 bulan sekali, 4 lebih, bulan sekali?
0: Lebih.
1: Oh, lebih.
0: Artinya kayak ada band reggae itu kan mainnya enggak di acara yang reggae pure tuh.
1: Jadi
0: gabung bintang ya, tamunya iya.
1: Jadi gabung. Oke.
2: Tapi tadi malam acara sih di Gading Serpong tuh.
1: Itu acara apa?
2: Komunitas reggae.
1: Oke.
2: Saya dengar kabar baru, enggak tahu ya pastinya. 7.000-an lebih
1: yang ikut,
2: yang nonton.
1: Wow, 7.000 orang lebih, ya, banyak
2: 7.400
1: banget.
2: 7.400 atau 500 sih.
1: Oke. Tapi dari Mas Rio nih ngelihat apa namanya, lagu-lagu pasti udah denger dong, Matahari ya. Reggae ini.
2: Udah denger minggu lalu nggak salah ya?
0: Iya, seminggu lalu. Gitu.
1: Gimana reaksinya? Gimana lagunya? Apa yang bikin beda mungkin?
2: Satu, memang agak beda. Jadi kan sebenarnya Abang Mike ini ada mau mencoba edukasi bahwa reggae itu kebanyakan sekarang menjadi, ya ini maksudnya tanggapan kita ya, menjadi sama. Jadi band itu tuh satu band semuanya ikut yang sama gitu.
1: Oke.
2: Jadi kalau misalnya ditampilkan dengan yang sama, dengan begitu banyak band tapi semua tampilannya sama, sayang nih, gak ada sesuatu yang perlu kita denger yang beda-beda gitu. Nah gimana caranya? Jadi dibuatlah reggae yang tadi dia bilang, dari liriknya ikutin Gen Z sekarang.
1: Iya, yang lebih mellow.
2: Yang lebih mellow. Terus musiknya, kemarin aku dengar yang reggae biasanya yang udah dibikin kayak gini, nah gue bikinnya kayak gini nih Mas Rio. Oh, seru juga ya. Maksudnya mikir sampai ke situnya gitu, supaya nanti kalau orang pas rilis, wah ada sesuatu yang baru ya, biarpun tetap genrenya reggae.
1: Reggae.
2: Karena reggae itu kan ada raga ya, ada dub, reggae.
1: Oh,
2: ada ska.
1: Bedanya apa tuh raga sama dub?
2: Lebih ke rap ya kalau
0: raga itu kan, jadi kalau kayak mungkin kayak rap, cuma raga itu masih ada nadanya kan, masih tapi dia cepat pengucapannya, padat.
1: Iya.
0: Sementara kalau kita bicara dub itu lebih ke musik, bukan ke nyanyi.
1: Malah lagu do instrumental gitu.
0: Bukan, ada nyanyinya.
1: Ada nyanyinya,
0: tapi dia lebih ke nge-explore sound raga, itu dub.
1: Oh.
0: Kayak delay, efek drum, delay.
1: Sering soalnya aku denger dub tapi gak ngerti maksudnya artinya apa, ini baru tahu nih.
2: Betul, jadi dari konsep genre reggae yang sebenarnya, dari yang tradisional reggae sampai yang detik ini sekarang, kan lu kan main EDM kan?
1: Main
2: musik, apa namanya?
1: Electronic dance music.
2: Nah yang di kita, itu adalah dubstep. Nah itu basicnya reggae.
1: Oh gitu, nah, ternyata dubstep itu reggae.
2: Itu reggae asli basicnya.
1: Wow.
2: Karena dia mainnya up kan, cek gitu kan, tapi dibikin elektronik.
1: Oke.
2: Nah kalau yang popnya masuknya kemana? Sting.
1: Oke.
2: The Police itu basicnya reggae. Tapi dia bawanya ke pop.
1: Baru tahu nih.
2: Fun fact. Ada yang Fragile kan?
1: Yeah.
2: Itu kan reggae basicnya.
1: Baru tahu nih. Ternyata reggae tuh luas juga.
2: Luas
1: ya.
2: Luas banget.
1: Wah, bisa diekspor dan segala macam juga tuh Om Brodua.
2: Makanya anak Gen Z sekarang kayak gimana sih reggae yang sebenarnya? Ya dia harus denger yang tradisional dulu, dari yang ska. Dulu kan tahun 2000 ska kan gila-gilaan.
1: Iya, sampai sekarang sih sebenarnya.
2: Salah satu Tipex.
1: Iya, Tipex tuh sampai sekarang masih dimainin tuh di karaoke.
2: Betul. Nah, baru mulai yang lambatnya, yang Jamaikannya dan lain-lain, elektroniknya dubstep.
1: Oke. Ini seru nih tuh Om Brodua, insight baru juga nih mungkin buat kamu yang pengen nanya. Gue ingetin sekali lagi, nanti kita bakal open sesi Q&A lah, pokoknya buat kamu yang nanya di WhatsApp bisa langsung di 0811 800 105. Nanti kita bakal seru-seruan lagi, jadi jangan kemana-mana.

0: Ya sama Pro 2 masih di Music Planner, masih bersama Bang Mike dan juga Rio Nada Bumi.
1: Yes.
0: Oke, tadi kita masih seru-seruan juga ya buat apa namanya? Ngobrol-ngobrol tentang reggae, fun fact fun fact ya. Juga ya.
1: Iya.
0: Ternyata banyak luas banget core-nya itu dari reggae.
1: Iya.
0: Keren sih. Tapi ini ada yang nanya juga nih. Ini mungkin pertanyaannya buat Bang Mike dari Gea di Kemang. Kira-kira ada gak lagunya Bang Mike sendiri yang paling relate sama Bang Mike?
2: Itu ada. Mungkin ini lagu spesial juga, karena lagu ini lagu pertama yang saya bikin ketika saya bikin band Matahari ini.
0: Hah?
2: Itu judulnya Matahari. Matahari.
0: Oh, judulnya Matahari juga. Yeah. Oke. Okay. Ini bercerita tentang apa emangnya?
2: Nah, orang kalau denger, wah idealis banget ya. Namanya bandnya diceritain di lagu. Enggak, padahal enggak.
0: Sebenarnya bukan matahari bandnya gitu.
2: Bukan, kita cerita tentang matahari itu sebenarnya bukan tata surya aja, bukan sekedar tata surya, tapi matahari itu juga bisa jadi tempat kita buat sehat.
0: Oke, okay. Oh matahari benerannya matahari bisa bikin beneran, kita ya, sehat.
2: Kita sakit harus ketemu matahari, berjemur. Itu kan kulit bagus, kuman-kuman juga lewat, ya kan?
0: Oke. Okay.
2: Terus juga itu juga bisa bikin cuaca yang bagus karena bener. Ada matahari itu, semua kehidupan juga, pohon juga.
1: Sumber kehidupan.
2: Sumber kehidupan.
0: Berarti itu yang paling relate ya. Jadi apapun itu ya kita harus balik lagi ke matahari lah gitu ya.
2: Dan semuanya bagus kan, kita membangkitkan motivasi diri kita juga kan buat.
0: Oke, okay.
2: Berkreativitas.
1: Tapi nggak boleh dijadiin dewa matahari ya.
0: Jangan. Mungkin ini.
1: Romawi lagi kan.
0: Jadilah orang penting, jadilah orang yang bermanfaat seperti matahari. Oh, mungkin okay. Gitu kali ya.
1: Betul.
2: Bisa,
1: ya,
2: bisa.
1: Boleh juga filosofinya.
0: Boleh juga ya.
2: Baru nih.
0: Terus abis itu ada lagi nih Nisa Cibubur, musisi reggae favorit Mas Mike, Bang Mike siapa?
2: Indonesia, luar.
0: Bebas luar ya. Boleh Indonesia, boleh
1: luar satu, Indonesia satu
2: ya. Oke, kalau mungkin kalau di luar itu ya Bob Marley pasti.
0: Bob Marley
2: ya.
0: Udah pasti ya.
2: Ada Alpha Blondie, saya suka juga Alpha okay. Blondie, band Perancis.
0: Wow, kalau Indonesia,
2: Indonesia ada Mas Tony Ki itu pasti
0: ya. Yep. Itu udah harus wajib ya, panutan
1: ya.
0: Oke. Itu dia ya, udah dijawab. Terima kasih yang udah nanya. Dan pastinya kira-kira mau ada project apa nih bareng sama Nada Bumi nih?
1: Ya, tadi udah ngobrol panjang lebar. Tentunya juga lagi nunggu dua lagu.
0: Dua lagu itu tuh.
1: Mudah-mudahan cepat dirilis dan lain-lain. Dan di Nada Bumi juga lagi mau coba buat satu IP yang ke komunitas reggae-nya juga.
0: Oke.
1: Okay. Jadi mudah-mudahan di tahun ini ada satu IP event reggae. Ya, salah satunya nanti Matahari band reggae ini harus hadir lah.
0: Oke. Okay.
1: Samping teman-teman yang lain nanti ya. Yeah. Jadi kita coba angkat, mengedukasi bahwa reggae ini nggak sekedar cuman manggung. Tapi benar-benar kita bawa ada red carpetnya, ya kan? Atau mungkin nanti pemain bandnya harus pakai jas semua, sehingga levelnya jadi lebih naik lagi.
0: Lebih apa namanya eksklusif berarti. Reggae mau dieksklusifkan.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Supaya nanti orang-orang yang menikmati juga melihat bahwa reggae itu nggak sekedar ya cuman bermain reggae apa yang sudah ada di okay. Dunia ini gitu, ngikutin apa yang sudah ada. Gitu. Tapi IP-nya bukan cuma event doang, tapi si band reggae itu menjadi IP-nya masing-masing. Kekuatannya itu salah satu Matahari band reggae ini jadi IP-nya Bang Mike dari 26 tahun yang lalu kan.
0: Wow.
1: Mm-mm. Biarpun sekarang mulai diangkat lagi, tapi secara IP ini kan udah punyanya beliau.
0: Yep, benar. Nah,
1: tapi kalau ini nggak diusung terus, nggak dikeluarin di permukaan, orang nggak ada yang tahu juga gitu.
0: Iya, jadi lupa.
1: Nah, makanya kita bawa sih jadi narsum. Oh ternyata ada band Matahari gitu yang mengusung tentang reggae itu sendiri.
0: Ih, keren. Oke, ditungguin aja nih IP-nya teman Pro 2. Kalau misalkan udah nantinya udah ada, ya. Mungkin bisa info-info juga.
1: Amin
0: ya.
1: Amin. Mudah-mudahan tahun ini ya, Bang ya.
0: Iya.
1: Bisa enggak di band Matahari juga, tapi seluruh komunitas reggae di Indonesia. Oh, silakan.
0: Seru tuh eventnya. Pasti kan enggak cuma event, nanti bakal ada apa?
1: Ada
0: bazar
1: apa?
0: Mungkin ya. Atau apa.
1: Malah kita mau bikin rencananya awarding-nya.
0: Ada awarding. Wah, juga.
1: Awarding reggae gitu.
0: Seru sih, seru sih.
1: Seru kan?
0: Pokoknya ditungguin aja teman Pro 2 biar enggak ketinggalan, makanya follow Instagram-nya Nada Bumi ya.
1: Iya, nadabumi.id.
0: Nadabumi.id.
1: Musicplanner.id.
0: Betul, musicplanner.id juga jangan lupa di-follow. Dan pastinya thank you so much udah datang di hari ini. Mungkin pengen promo Instagram masing-masing boleh?
2: Oh ya, kalau Matahari Reggae di @matahari_reggae.
0: Matahari Reggae. Instagramnya Bang Mike mau di
2: boleh promoin? Manu Embun Michael, Manu Embun Michael,
0: Manu Embun Michael. Michael ya. Oke, langsung dicari di Instagram. Pastinya Rio juga Rio dot apa?
1: Rio Zeli Rinaldo.
0: Rio Zeli Rinaldo. Rio pokoknya Zeli di follow. Rinaldo. Jangan lupa teman bro dua, pokoknya diikutin aja update gimana. Dan pastinya pengen bilang terima kasih sekali lagi
1: udah datang juga
0: hari ini.
1: Terima kasih juga Bang Mike sudah sama hadir sama. Menjadi narsum hari ini. Thank you.
0: Soalnya kita jadi terunlock nih apa namanya fakta-fakta baru yang mendapetin gitu ya. Semoga reggae Indonesia semakin maju nantinya ya. Semoga makin ada lagi di permukaan. Siapa tahu nanti bisa jadi top chart lagu reggae gitu.
1: Iya dong.
0: Reggae pop, reggae R&B mungkin reggae beneran.
1: Kita bikin sesuatu yang luar biasa deh.
0: Oke.
2: Sehingga nanti di EDM.
0: Reggae EDM bisa.
1: Nanti Pro 2 selalu dengerin atau menikmati lagu reggae dan di play juga di sini kan gitu.
0: Eh boleh. Oke deh kalau gitu terima kasih juga teman Pro 2 yang udah stay tune dengerin kita ngobrol-ngobrol di 1 jam kebelakangan ini dan pastinya abis ini digantiin sama penyiar favorit kamu yang lainnya. Kalau gitu nama gue Davey Prada cabut dulu pastinya.
1: Riozi
0: dan
2: Mai.

Siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Iya, masih di 96,7 teman Pro 2. Tidak terasa sudah pukul 12 siang ya waktu Indonesia Timur. Kalau tadi di pukul 11 sampai dengan pukul 12 kita sama-sama sudah mengikuti Music Planner ya dari Pro 2 Jakarta teman Pro 2. Dan kali ini di pukul 12 siang Grace mau ajak kalian nih yang belum makan siang, ayo segera makan siang, jangan sampai telat makan siang, mahnya kambuh ya. Biasa kan begitu tuh kalau terlambat makan siang itu nanti asam lambung naik lah atau perut terasa aneh-aneh. Jadi usahakan kalau sudah jam 12 itu makan sudah teman Pro 2 ya, supaya kan punya kesehatan tubuh juga tetap terjaga. Dan pastinya teman Pro 2 siapa saja itu bisa mengalami suasana hati yang buruk atau bad mood ya. Bad mood itu biasa entah dari pagi hari, kalau tuh bad mood tuh rasanya seharian itu kayak memang mau bad mood saja terus ya teman Pro 2. Ini mungkin ada beberapa cara yang bisa kamu buat ya teman Pro 2 untuk mengatasi rasa bad mood kalian teman Pro 2. Jadi dari Humas Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Warji Iyani ya teman Pro 2 menyampaikan mengatasi bad mood melalui makanan teman Pro 2. Kebetulan ini juga jam makan siang ya, jadi sekalian bahas makanan teman Pro 2. Jadi beberapa makanan yang sering kita jumpai sehari-hari itu bisa bikin kita punya suasana hati lebih meningkat ya teman Pro 2. Makanan itu bisa berupa buah kah, lauk kah, ataupun kayak cuma pencuci mulut ya sehari-hari teman Pro 2. Pertama nih ada coklat hitam, coklat yang bisa membantu menurunkan hormon kortisol. Hormon tersebut muncul akibat stres, teman Pro 2 ya. Selain coklat hitam, mungkin ke buah ya, pisang teman Pro 2. Buah ini mengandung asam amino dan juga vitamin B6. Tentunya punya peran untuk mendukung pengubahan asam amino menjadi hormon serotonin. Dan ini berfungsi memperbaiki suasana hati kita. Jadi kalau mulai bad mood sudah ambil pisang dan makan supaya suasana hati kembali ya teman Pro 2. Kemudian kalian bisa makan ikan. Ikan kan sumber asam lemak dan juga omega. Ini juga bisa apa ya, bermanfaat untuk menjaga fungsi otak kita teman Pro 2 dan kesehatan fisik dan pastinya mental. Selain itu ada kacang-kacangan. Beberapa jenis kacang itu mampu menurunkan stres teman Pro 2 ya. Bisa kacang polong atau dari sayur buncis juga bisa teman Pro 2. Karena dari Journal of Nutrition and Food Science ya teman Pro 2, beberapa nutrisi yang terkandung dalam makanan dapat mengurangi stres nih ya. Beberapa penyakit juga bisa muncul karena memang kita punya suasana hati nih buruk, stres ya. Penyakit jantung, asma, atau juga diabetes. Kadang juga kalau kita terlalu stres malah nanti bisa mah ya teman Pro 2. Mahnya kambuh gitu teman Pro 2. Jadi kandungan-kandungan kayak omega 3 yang ada dalam ikan berlemak, salmon, dan teri itu pastinya baik untuk menurunkan kadar kortisol sebagai hormon stres.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Teman terbaik kamu.

0: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.

Iya, teman pro 2 masih bahas soal makan siang nih ya. Tentu saja makan siang tuh jadi salah satu waktu makan paling penting ya, yang tentunya punya fungsi untuk mengembalikan energi kita setelah beraktivitas sejak pagi hari. Memilih menu makan siang, teman pro 2, yang tepat tentunya bisa membantu tubuh tetap bertenaga, menjaga konsentrasi, dan pastinya meningkatkan produktivitas kita sepanjang hari. Jadi ini mungkin beberapa tips, teman pro 2, tips makan siang sehat ya, yang bisa kalian terapkan sehari-hari. Karena akhir-akhir ini juga lagi marak-maraknya ya, teman pro 2, orang mempromosikan makan siang sehat atau pola hidup sehat, teman pro 2. Yang pasti pertama, jangan lewatkan makan siang, teman pro 2, karena banyak orang yang menunda, bahkan melewatkan makan siang karena kesibukan mereka nih, teman pro 2. Padahal tubuh kita pastinya membutuhkan asupan energi di tengah hari ya, supaya metabolisme tetap terjaga dengan baik, teman pro 2. Melewatkan makan siang bisa menyebabkan tubuh kita menjadi lebih lemas pastinya ya, sulit fokus, sampai dengan makan berlebihan di malam hari, karena siangnya kita tidak makan, akhirnya pada saat malam hari makannya lebih banyak, teman pro 2. Usahakan juga kalian memilih makan siang yang mengandung karbohidrat, protein, sayur, dan pastinya buah ya, teman pro 2, karena kombinasi ini bisa membantu memenuhi kebutuhan nutrisi harian kalian, teman pro 2. Contohnya nasi secukupnya, terus ada ikan, ada ayam, tahu atau tempe, terus sayur hijau juga pastinya ada, teman pro 2, buah segar juga untuk pencuci mulut ya. Kemudian makanan yang terlalu berminyak memang menggugah selera, teman pro 2, tapi kalau dikonsumsi berlebihan bisa buat kita punya tubuh lebih, setelah makan siang tuh malah mengantuk dan kurang nyaman buat beraktivitas, teman pro 2. Pilih makanan yang dimasak dengan cara direbus, dikukus, atau dipanggang, teman pro 2. Pastinya kalian juga harus perhatikan porsi makan ya, teman pro 2. Makan terlalu banyak saat siang itu bisa kasih kita punya perut itu rasa kayak penuh, teman pro 2, dan tubuh juga jadi malas bergerak. Yang pasti kalian juga setelah makan tubuh kalian butuh yang namanya cairan, jadi usahakan minum air putih secukupnya, teman pro 2 ya. Biasakan minum air putih saat makan siang supaya tubuh tetap terhidrasi dan pastinya membantu proses pencernaan berjalan lancar. Hindari juga terlalu banyak minuman manis, teman pro 2 ya. Makan dengan tenang, tidak usah buru-buru ya. Makan atau sambil main HP juga biasa jadi terdistraksi, teman pro 2 ya. Dan pastinya setelah makan siang mungkin kalian bisa tambahkan buah segar, buah yang mengandung vitamin dan serat, tentunya baik buat kita punya tubuh.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Wah.
5: A few minutes later.
4: Astaga, so siang.

bayangkan, hanya dalam sekejap nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Eh, kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Ya, teman Roy 2 masih di 96,7 di pukul 12 lewat 44 menit waktu Indonesia Timur. Masih bahas soal makan siang ya, teman Roy 2. Tentunya di tengah kesibukan, walaupun hari Sabtu, hari libur, tapi pasti punya kesibukan masing-masing di rumah ya, teman Roy 2. Tapi jangan sampai menunda makan siang kalian, teman Roy 2. Karena makan siang tentunya punya peran penting ya, untuk menjaga energi dan konsentrasi tubuh saat menjalani aktivitas sepanjang hari. Ya teman Pro 2, tubuh yang terlalu lama tidak mendapatkan asupan makanan dapat membuat kita ya mudah lelah, sulit fokus, dan pastinya menurunkan produktivitas kerja kita, teman Pro 2. Jadi di tengah jadwal kalian yang padat, pastinya harus tetap ingat untuk makan siang, teman Pro 2 ya. Dan biasanya juga memilih menu makan siang yang praktis dan pastinya mengenyangkan bisa jadi solusi untuk kalian yang sibuk ya, walaupun di hari libur ini, teman Pro 2. Mungkin tidak harus mewah makanannya, menu sederhana ya dengan kandungan gizi seimbang ya, teman Pro 2, sudah cukup membantu menjaga kan punya stamina tubuh sepanjang hari pastinya. Ya teman Pro 2, ada beberapa pilihan menu makan siang yang bisa kamu coba di siang ini. Mungkin masih bingung mau makan apa, teman Pro 2, mungkin kamu bisa coba nasi ayam teriyaki dengan sayur. Atau yang praktis-praktis, rice bowl chicken katsu, bisa juga nasi ikan bakar dan lalapan. Nah, di tengah ya mulai panas lagi ya, tadi sempat mendung di kota Sorong ini, teman Pro 2. Gado-gado lontong juga bisa jadi solusi, teman Pro 2. Dengan makan sayur pastinya tubuh kalian juga lebih kenyang lebih lama ya, teman Pro 2. Atau yang praktis ada lagi ayam geprek sambal mata ya, atau sandwich telur dan sayur, teman Pro 2. Tentunya menu-menu yang cukup praktis ya, teman Pro 2, dan bisa mudah kalian temukan dan cocok disantap saat jam istirahat kerja atau jam santai kalian. Kayak di jam 12 sampai dengan nanti jam 1 siang. Jangan sampai telat makan, teman Pro 2. Menjaga waktu makan siang secara teratur tentunya penting ya buat kita punya kesehatan tubuh. Karena kebiasaan menunda makan terlalu lama bisa memicu gangguan lambung dan pastinya bisa buat tubuh kita lebih cepat kehilangan energi.

0: pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.

Ya, masih di 96,7 teman Pro 2 di pukul 13.09 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya informasi olahraga yang Grace bagikan buat kalian di santai siang ini teman Pro 2. Informasi olahraga pertama dari Garuda Yaksa FC membidik kemenangan atas PSS Sleman demi menjaga peluang meraih gelar juara Liga 2 musim ini. Pasukan Widodo Cahyono Putro siap tampil agresif di Stadion Maguwarjo pada hari Sabtu ini 9 Mei 2026. Garuda Yaksa datang penuh percaya diri untuk mencetak sejarah sebagai juara Liga 2 musim ini. Tekanan suporter tuan rumah tidak mengurangi optimisme mereka meraih kemenangan penting nanti. Garuda Yaksa percaya tidak ada hal mustahil dalam sepak bola selama pertandingan belum berakhir sepenuhnya. Mereka tetap optimis dan pantang pesimis menghadapi tantangan besar sepanjang laga nanti. Penyerang Garuda Yaksa, Everton Nascimento, menilai atmosfer final sangat berbeda sehingga membutuhkan mental yang kuat menghadapi tekanan pertandingan besar nanti. Ia mengaku siap bertarung dan tampil maksimal demi meraih kemenangan penting di laga final nanti. CEO Garuda Yaksa FC Muhammad Reza Nugra juga menegaskan timnya ingin mencetak sejarah juara Liga 2. Seluruh pemain bertekad meraih kesempatan emas ini.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Proudhon FM. Teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu.
10: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
11: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
10: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
11: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
10: Enggak ah, menitip absen aja ke si Jaka.
11: Saya ikut dong.
10: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, gak?
11: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
9: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
0: Sampai siang di Proudhon FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: jangan yang dikurangin.
1: Kan cuma dikit.
2: Aduh, itu namanya curang.
1: Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah.
2: Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana.
1: Kan repot.
3: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
2: Ya, ambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
4: Ini adikku.
5: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
4: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
5: Ups, belum kak.
4: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
5: Oh iya ya, halo Tante.
4: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

Iya, teman Pro 2 masih di informasi olahraga di siang ini, dan kali ini dari Arina Sabalenka, teman Pro 2 yang berhasil melaju ke putaran Liga Italian Open 2026, teman Pro 2 ya, setelah mengalahkan Barbora Krejcikova dengan permainan yang dominan. Laga ini menjadi pembuktian usai kekalahan mengejutkan di Madrid pekan lalu. Petenis peringkat satu dunia ini menundukkan Krejcikova 2 set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3. Ia menyelesaikan pertandingan dalam waktu 1 jam 24 menit di Campo Centrale Foro Italico pada hari Jumat kemarin 8 Mei 2026. Kemenangan tersebut mempertegas dominasi Sabalenka atas Krejcikova pada level WTA. Tur kini Sabalenka unggul 7-1 atas juara 2 Grand Slam asal Ceko tersebut. Ya, teman Pro 2, petenis Belarus itu mengaku puas dengan level permainan yang ditampilkan sepanjang laga. Ia juga senang melihat Krejcikova kembali tampil di Roma setelah absen sejak 2023. Krejcikova sempat mematahkan servis Sabalenka pada game pembuka, namun Sabalenka segera membalas dan mengambil kendali penuh jalannya laga. Setelah kedudukan imbang 2-2, Sabalenka merebut 4 game beruntun pada set pertama. Ia kemudian mengamankan break penting untuk unggul 3-1 pada set kedua. Penampilan Sabalenka tergolong sangat bersih dan minim kesalahan sendiri. Ia hanya membuat 13 unforced error sepanjang pertandingan melawan Krejcikova. Sebaliknya, Krejcikova melakukan 7 double fault yang merugikan permainannya sendiri. 3 diantaranya terjadi pada awal pertandingan saat Sabalenka mulai mengambil momentum. Sabalenka juga tampil dominan dalam statistik servis sepanjang laga. Ia mencatat 26 winner dan memenangkan mayoritas poin dari servis pertamanya.

Ya, masih di informasi olahraga Teman Pro 2 di pukul 13:36 waktu Indonesia Timur. LPP TVRI memperketat aturan penggunaan siaran Piala Dunia 2026. Termasuk peliputan media dan kegiatan nonton bersama atau nobar, kebijakan itu diterapkan untuk menjaga kepatuhan terhadap regulasi hak siar resmi FIFA. Ketua Tim Redaksi Siaran Piala Dunia TVRI Usman Kansong menegaskan seluruh pihak wajib mematuhi ketentuan FIFA, terutama yang berkaitan dengan penyiaran pertandingan secara langsung maupun penggunaan atribut resmi FIFA. Usman menyebut peliputan umum turnamen tetap diperbolehkan selama tidak menayangkan pertandingan resmi. Menurutnya, aturan tersebut berlaku untuk media, platform digital, hingga masyarakat umum. Ia juga menyampaikan larangan penggunaan istilah resmi FIFA dalam program atau rubrik khusus tanpa persetujuan atau lisensi resmi. Larangan itu mencakup nama World Cup, Piala Dunia, dan Road to World Cup. Penggunaan logo resmi FIFA World Cup 2026 juga tidak diperbolehkan tanpa izin resmi. Ketentuan tersebut berlaku pada televisi, media digital, hingga unggahan media sosial. Usman juga menambahkan TVRI selaku pemegang hak siar juga wajib mengikuti aturan FIFA terkait penayangan pertandingan selama turnamen berlangsung. Selama laga berjalan, siaran langsung maupun ulang tidak boleh disela iklan komersial. Menurutnya, kebijakan tanpa iklan itu diterapkan demi menjaga kualitas tayangan pertandingan. Ia menyebutkan penonton harus menikmati pertandingan secara utuh sesuai standar FIFA.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Sampai siang di Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodway FM.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
10: Awalnya, aku hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
11: Chris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
10: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
11: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
10: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
11: Kita semua bersaudara kan, Ma?
0: Proud 2 FM, sampai siang di Proud 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Proud 2 FM.
0: Teman terbaik.

사랑으로 수놓아진 별. 내 우주가 너 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이잖아, 예, 호주니까. 지금 매 시간 더 결.

Ya, 96,7 teman Pro 2 masih bersama Grace di siang ini. Dan by the way, teman Pro 2 dari pemerhati budaya Nunu Supardi menilai Galeri Nasional Indonesia perlu memperkuat perannya sebagai pusat pengembangan seni dan kebudayaan nasional. Menurut beliau ya teman Pro 2, langkah ini penting karena Galeri Nasional Indonesia mampu sejajar dengan galeri dan museum besar di berbagai negara tentunya ya teman Pro 2. Ia juga mengatakan sejarah lahirnya Galeri Indonesia, Galeri Nasional Indonesia perlu ditempatkan sebagai bagian penting perkembangan seni rupa Indonesia ya, termasuk sejarah museum seni visual di masa kolonial Hindia Belanda teman Pro 2 ya. Beliau juga menilai kalau Indonesia sendiri ini perlu punya galeri, museum, teater nasional hingga pusat informasi budaya yang mampu menumbuhkan kebanggaan bangsa Indonesia tentunya ya teman Pro 2. Beliau juga menyampaikan Galeri Nasional itu perlu mengembangkan teknologi digital pastinya untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi seni dan museum teman Pro 2 ya. Langkah ini terbilang penting ya teman Pro 2 untuk menyesuaikan perkembangan teknologi komunikasi dan kebutuhan publik terhadap informasi budaya. Dari beliau juga meminta pengelola Galeri Nasional Indonesia terus menggali potensi yang dimiliki, mulai dari keunikan-keunikan koleksi, sejarah bangunan, fasilitas pendukung, sampai dengan kualitas sumber daya manusianya nih teman Pro 2. Tidak hanya itu, pengembangan arsitektur bangunan Galeri Nasional Indonesia juga perlu menjadi perhatian utama pastinya ya teman Pro 2. Dari beliau juga menilai kalau museum dan galeri di sejumlah negara seperti Uni Emirat Arab terus menghadirkan inovasi arsitektur yang tentunya menjadi daya tarik budaya mereka sendiri ya teman Pro 2. Jadi terdapat pengecualian juga teman Pro 2 dalam kebijakan pembatasan lembaga baru yaitu untuk kepentingan nasional pastinya, dan kesempatan ini kemudian dimanfaatkan untuk memperjuangkan berdirinya Galeri Nasional Indonesia.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
3: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
3: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
3: Iya, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
3: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
4: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
3: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu.
2: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
3: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
2: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
3: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
2: Betul tembok.
0: Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Iya, teman Pro 2 di siang ini ya, film Dilan ITB 1997 mengangkat kelanjutan kehidupan Dilan nih ya sebagai mahasiswa ITB menjelang situasi reformasi di tahun 98. Film drama romantis ini buat kamu pencinta film Dilan ini yang tentu saja menampilkan ya kisah romantis, kisah percintaan, dinamika-dinamika perkuliahan lah teman Pro 2. Dan tentu saja kondisi sosial politik Indonesia di akhir 90-an. Jadi si film Dilan ini, teman Pro 2, kembali dikisahkan Dilan itu dia balik ke Bandung sesudah dia menyelesaikan program pertukaran pelajar selama 6 bulan di Kuba ya. Kemudian si Dilan ini menjalani kehidupan sebagai mahasiswa Fakultas Seni Rupa dan juga Desain di ITB sambil menekuni pekerjaan seniman lepas berbakat tentunya, teman Pro 2. Jadi ini lebih ke hubungannya si Dilan sama Ancika ya, yang mulai menghadapi persoalan ketika beberapa perempuan kembali hadir nih dalam kehidupan pribadinya si Dilan. Kehadiran Milea dan juga Hana pastinya buat Dilan ini dihadapkan pada pilihan sulit ya, sulit karena mengingat masa lalunya nih teman Pro 2. Jadi film terbaru dalam semesta Dilan ini menghadirkan Ariel Noah nih ya sebagai pemeran karakter Dilan versi lebih dewasa dan matang pastinya teman Pro 2. Sedangkan ada Niken Anjani yang memainkan tokoh Ancika. Kalau untuk Milea diperankan Raline Syah dalam film drama romantis ini teman Pro 2 ya. Selain tokoh utama Ariel Noah, terus Niken Anjani, Raline Syah, ada juga Gela Dartian, Ira Wibowo, Arya Saloka juga ada teman Pro 2, dan aktor Wafda Saifan Lubis teman Pro 2. Jadi tentu saja banyak pemain yang akan menampilkan kisah romantis dari Dilan ITB 1997 ini teman Pro 2. Dan sudah ditayangkan di bioskop ya dari tanggal 30 April, sudah hampir 10 hari berarti ya teman Pro 2 ditayangkan di bioskop seluruh Indonesia dengan durasi 110 menit, lama juga ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang belum nonton Dilan ITB 1997, gas langsung nonton sudah, apalagi ini malam minggu. Bisa ajak kamu punya kekasih-kekasih hati ya, atau yang belum punya kekasih mau ajak teman, mau ajak keluarga juga bisa ya untuk nonton Dilan ITB 1997.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Ya, masih di 96,7 Teman Pro 2. Grace masih menemani kalian di Santai Siang, pastinya di pukul 14.47 menit waktu Indonesia Timur. Ini buat para pecinta Westlife nih, Teman Pro 2, grup pop terkenal di seluruh dunia pastinya, Teman Pro 2. Mereka resmi mengumumkan jadwal tur Asia untuk Westlife 25 ya, the anniversary world tour Teman Pro 2. Dan konser ini akan berlangsung di hari Sabtu tanggal 23 Januari 2027 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Teman Pro 2. Jadi buat kamu dari sekarang sekali sudah harus persiapkan duit untuk beli tiketnya yang mau nonton ya, Teman Pro 2. Rangkaian tur ini juga kelanjutan dari perayaan 25 ya, Teman Pro 2. Westlife yang sebelumnya akan berlangsung di Inggris dan juga Eropa. Westlife sendiri punya basis penggemar yang sangat loyal dan cukup besar di Indonesia ya, Teman Pro 2. Indonesia tetap jadi salah satu pasar penggemar terbesar buat Westlife ya, Teman Pro 2. Dan konser ini dipromotori ya, Teman Pro 2, oleh Vola GoPro dan juga Sound Rhythm, Teman Pro 2, dengan tajuk Westlife 25 The Anniversary World Tour. Nah, ini untuk yang tanya tiketnya nih ya, Teman Pro 2. Tiket pre-sale akan tersedia untuk promotor pre-sale di hari Kamis dan Jumat, dicatat harinya, Teman Pro 2 ya. Hari Kamis dan Jumat 21 dan 22 Mei 2026 mulai pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Dan untuk penjualan umum, Teman Pro 2 ya, dimulai di hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ya, kalau kamu mau tahu lebih lanjut informasinya, kamu bisa kunjungi website-nya Westlife Teman Pro 2 pembelian tiket di www.westlifestadiumshowjkt ya. JKT-nya huruf besar semua .com Teman Pro 2. Tiket konser Westlife 25 The Anniversary World Tour 2027 hadir dengan harga yang tentu saja spesial dan bisa cocok dengan uang kalian, Teman Pro 2 ya. Mulai dari Rp850.000 sampai dengan Rp2.750.000. Dan harga ini juga belum termasuk pajak dan biaya administrasi, Teman Pro 2. Seluruh pemegang tiket dari semua kategori juga akan mendapatkan LED awards band eksklusif nih ya, untuk menambah kemeriahan konser nanti, Teman Pro 2. Jadi untuk harga-harga tiketnya sendiri, untuk VIP itu Rp2.750.000. Untuk yang ada di tiket 1 ANB Rp2.500.000. Kemudian di tiket 2 itu Rp2.250.000. Tiket 3 itu Rp1.850.000. Tiket 4 Rp1.450.000. Tiket 5 Rp1.250.000. Dan di tiket 6 itu di harga Rp850.000 ya, Teman Pro 2. Jadi ini benefit untuk VIP nih ya. Satu tiket duduk VIP, merchandise eksklusif special Westlife untuk pemegang VIP. Jalur khusus merchandise VIP laminate dan lanyard ya, Teman Pro 2, eksklusif. Ada juga photocard eksklusifnya, Teman Pro 2. Jadi kamu nabung dari sekarang sudah ya, Teman Pro 2, untuk mendapatkan tiket Westlife ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental.

96,7 teman Pro 2 di pukul 15.09 waktu Indonesia Timur. Saatnya Grace berbagi informasi lokal buat menemani kalian di santai siang ini teman Pro 2. Informasi pertama dari Polda Papua Barat Daya terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung ketahanan pangan dan pemberdayaan orang asli Papua melalui launching program penangkaran benih dan penanaman jagung oleh petani milenial OAP di SP5 Macuan Distrik Masni, Kabupaten Manokwari hari Kamis 7 Mei 2026. Ya teman Pro 2, kegiatan yang dipimpin oleh Wakapolda Papua Barat Daya Brigjen Polisi Dr. Sulas Tiana diikuti PJU Polda Papua Barat Daya, para mahasiswa dan para kelompok tani di wilayah Papua Barat. Dan Polda Papua Barat Daya menyerahkan bantuan benih jagung kepada kelompok tani serta penanaman perdana yang dilakukan bersama oleh jajaran Polda Papua Barat, Dinas Pertanian, mahasiswa dan masyarakat petani setempat. Ya, dalam kegiatan tersebut teman Pro 2, Polda Papua Barat Daya turut memfasilitasi distribusi ke sekitar 3 ton benih jagung kepada 178 petani yang tergabung dalam 8 kelompok tani di wilayah Papua Barat. Di tahap awal, lahan seluas 1,5 hektar disiapkan untuk penanaman jagung dengan estimasi hasil panen mencapai sekitar 5 ton.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lah salammu. Tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh suka gak denger omongan istrinya. Kali kan semua nol, gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali kan nol semua, sebelah sama kamu.

personal runtime. I'll get you.

Iya, teman Pro 2, Ketua DPR Papua Barat Daya Ortiz F. Sagri bersama rombongan menyalurkan bantuan kepada warga terdampak abrasi gelombang laut di Pulau Dom, Distrik Sorong Kepulauan pada hari Jumat kemarin 8 Mei 2026. Dalam kunjungan tersebut, bantuan berupa 100 sak semen diserahkan kepada perwakilan keluarga yang rumahnya terdampak abrasi. Bantuan itu diharapkan dapat membantu warga melakukan penanganan sementara terhadap kerusakan yang terjadi akibat hantaman gelombang laut. Ortiz mengatakan meski wilayah tersebut berada dalam administrasi pemerintah Kota Sorong, persoalan abrasi tetap menjadi perhatian bersama, termasuk DPR Papua Barat Daya dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pelayanan kepada masyarakat. Ia juga mengungkap pemerintah sebelumnya juga telah memberikan perhatian terhadap kondisi warga terdampak abrasi. Menurutnya penanganan cepat perlu dilakukan mengingat bencana bisa terjadi kapan saja tanpa dapat diprediksi. Kunjungan tersebut juga disambut warga yang terdampak abrasi. Sejumlah rumah di kawasan pesisir distrik Sorong Kepulauan diketahui mengalami kerusakan akibat gelombang laut yang terus mengikis bibir pantai dalam beberapa waktu terakhir. Warga juga berharap adanya perhatian lanjutan dari pemerintah daerah agar penanganan abrasi dapat dilakukan secara lebih permanen sehingga tidak terus mengancam permukiman masyarakat di wilayah pesisir.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah? Yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
7: Ada lagi, Kak?
8: Udah cukup, Bang. Itu aja.
7: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
8: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
7: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
8: Ah, inflasi? Apaan tuh?
9: Pada nggak tahu ya? Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
8: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal

top 3 sudah kita lewati, dan sekarang tinggal 2 lagu teratas. Ini dia yang paling ditunggu-tunggu. Ada siapa ya? Siapa tahu ini adalah lagu favorit kamu yang mungkin kemarin sempat ada di posisi terbawah. Siapa tahu minggu ini dia naik.

0: nih di posisi teratas. Oke, langsung aja. Di urutan kedua ada Sol Priadi dengan ada titik-titik di ujung doa.
1: Nomor 2.

0: Indonesia Top 20, 20 lagu hits Indonesia.
1: And tenet, ada siapa ya di urutan pertama? Ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu.
2: Dan inilah jawara minggu ini di nomor 1.

Itu dia teman Pro 2 Indonesia Top 20 Pro 2 hari Sorong Minggu ini. Selamat untuk Ivan Seventeen yang berhasil ada di posisi nomor 1. Dan jangan lupa kamu juga bisa request lagu kesayangan kamu di Pro 2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai dengan jam 12 siang, biar penyanyi favorit kamu bisa masuk di Indonesia Top 20 Pro 2 RA Sarang. Terima kasih sudah menemani saya selama 1 jam ini. Semoga lagu-lagu tadi bisa jadi teman terbaik kamu hari ini. Tetap stay di Pro 2 RA Sarang. Saya Tika pamit undur diri. Sampai ketemu di chart berikutnya di minggu depan, setiap Sabtu pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Pro 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widih. Duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.
0: Hah?

0: Pro 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

17:19 waktu Indonesia Timur ya. Grace sudah menemani kalian dan di pukul 17:19 ini teman Pro 2 mungkin Grace mau berbagi sedikit buat Kam ya. Penampilan yang maksimal tentunya jadi faktor utama tampil percaya diri. Tapi dengan kulit wajah yang kusam pasti buat kita kadang kurang percaya diri ya, karena kayak kelihatan tidak sehat begitu teman Pro 2. Biasanya ya pada saat kita berangkat kerja di pagi hari teman Pro 2, kulit wajah kita tuh terlihat sangat glowing, tapi ketika menjelang siang hari di tempat kerja kulit sudah terlihat berminyak, terutama di area T-zone ya teman Pro 2, yaitu di bagian jidat sampai ke pangkal hidung teman Pro 2. Berlanjut ke sore hari kulit bahkan mulai terlihat kusam teman Pro 2. Ada 5 hal yang buat kulit kita ini terlihat kusam dan berminyak padahal paginya itu kayak sehat glowing gitu ya teman Pro 2. Pertama nih, sunscreen yang kita pakai itu cuma dipakai di pagi hari saat kita berangkat kerja. Padahal sunscreen itu perlu dipakai kembali setelah 2 atau 3 jam sekali ya. Apalagi kalau kita banyak aktivitas di luar ruangan, teman Pro 2. Kedua, karena polusi udara ya. Karena kita beraktivitas di luar, kulit wajah itu sering atau ya rentan begitu ya, teman Pro 2. Terkena asap kendaraan, debu jalanan, belum lagi asap rokok. Dan semua itu adalah radikal bebas. Ini yang ketiga ya, AC dengan 16 derajat di ruang kerja teman Pro 2 itu bisa mempengaruhi kondisi kulit kita teman Pro 2, bikin kulit jadi kelihatan kering. Jadi kalau kalian tidak menggunakan kembali sunscreen, kulit itu kayak kelihatan tidak sehat gitu ya teman Pro 2. Dan tentunya banyak mengkonsumsi makanan berminyak dan manis, lemak dan gula itu diperlukan dalam tubuh teman Pro 2. Tapi kalau terlalu banyak kandungan lemak jenuh dan gula yang dikonsumsi dapat memicu berbagai gangguan kesehatan di kita punya kulit. Dan yang terakhir teman Pro 2, ini buat kamu yang suka begadang ya. Kebiasaan begadang itu bisa jadi salah satu penyebab utama munculnya kulit kusam teman Pro 2 ya. Karena saat kita begadang, otomatis waktu istirahat kita jadi berkurang. Padahal protein kolagen yang menyehatkan kulit terbentuk ketika kita tidur. Jadi teman Pro 2, solusinya mungkin kalian bisa reapply sunscreen tiap 3-4 jam kalau kalian banyak aktivitas di luar ruangan. Minum air putih yang cukup teman Pro 2, jangan tunggu sampai haus baru kamu mau minum ya. Yang pastinya kurangi konsumsi gula berlebih. Dan kalau bisa tidur di jam 10 malam, biarkan punya kulit itu ada waktu buat repair pemulihan kulit yang kusam teman Pro 2.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
4: Bener ya, Say?
3: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
4: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
3: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
4: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
3: Jangan marah-marah dong sayang.
0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM.
5: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
6: Nah, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
5: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
6: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya, teman Pro 2 masih di 96,7 dan tentunya Grace masih menemani kalian di 17:33 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2 ya. Tentunya di media sosial kini sudah menjadi kebutuhan pokok yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia di era modern ini ya, teman Pro 2. Berbagai media sosial dari Instagram, TikTok, X ya, atau juga Facebook memungkinkan siapa saja untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman, dan pastinya perasaan secara instan nih, teman Pro 2. Tapi dibalik semua itu ya, pada akhirnya menyebabkan banyak orang yang mengalami oversharing atau membagikan informasi secara berlebihan nih, teman Pro 2. Makna oversharing sendiri ya, teman Pro 2, bukan dinilai dari sekedar aktif di media sosial, tapi kebiasaan membagikan hal-hal sensitif yang personal dan seharusnya tidak perlu diketahui publik, teman Pro 2 ya. Banyak pengguna media sosial yang sering menggunakan media sosial sebagai media untuk curhat masalah pribadi mereka, teman Pro 2. Bahkan hal-hal personal mulai dari konflik keluarga, kondisi keuangan, sampai dengan keberadaan di real time turut diunggah demi kepuasan diri sendiri, teman Pro 2. Dan kebiasaan ini tanpa disadari bisa jadi resiko yang cukup serius ya, teman Pro 2. Dampak utama dari oversharing di media sosial juga adalah ancaman terhadap privasi kita, teman Pro 2. Jejak digital di internet tentunya sulit dihapus, teman Pro 2. Informasi yang sudah terlanjur kita bagikan di media sosial bisa disalahgunakan oleh orang lain yang pastinya tidak bertanggung jawab sebagai untuk tujuannya untuk penipuan dan pencurian identitas. Ya, tapi bukan berarti ya teman Pro 2 media sosial harus dihindari sepenuhnya. Tapi kita juga diminta untuk bijak dalam menggunakan media sosial. Penting bagi masyarakat juga untuk memilah mana informasi yang harus layak dipublikasikan dan juga mana yang disimpan, teman Pro 2. Penting juga untuk kita mengatur batasan diri sendiri dan mengetahui konsekuensi dari setiap unggahan. Jadi ada baiknya kalian bijak bermedia sosial ya, teman Pro 2. Dan Chris masih menemani kalian setengah jam ke depan sampai di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Jadi tetap stay tune di 96,7 teman.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

Ya, masih di 96,7 teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saat ini ya, dunia tuh terasa begitu cepat karena setiap kita dituntut untuk selalu produktif, teman Pro 2. Selain itu juga di tengah arus informasi yang semakin membanjiri media sosial ya, teman Pro 2, buat banyak orang tuh terasa diburu-buru ya dalam menjalani hidup ini, teman Pro 2. Banyak orang yang juga ya, sekarang saat ini ya mengidam-idamkan konsep slow living di kehidupan mereka karena terlalu lelah menjalani hidup yang serba cepat nih, teman Pro 2. Slow living memang akhir-akhir ini jadi gaya hidup idaman khususnya bagi kalangan muda nih, teman Pro 2. Karena slow living sendiri tuh lebih menekankan kesadaran, keseimbangan, dan pastinya kualitas hidup dibandingkan dengan kuantitas, teman Pro 2. Jadi banyak yang mengartikan kalau slow living ini membentuk seseorang ya supaya tidak dibanjiri sama ambisi-ambisi, melainkan lebih ke ritme hidup yang selaras dengan kebutuhan diri sendiri dan pastinya tidak mengikuti tekanan sosial nih, teman Pro 2. Jadi sebenarnya kenapa ya semakin banyak orang yang memilih hidup slow living? Pasti ada alasannya, teman Pro 2. Pertama tentunya kelelahan karena budaya serba cepat ya, budaya hustle atau kerja terus tanpa henti memang dijadikan simbol sebuah kesuksesan, teman Pro 2. Nah, slow living ini jadi solusi bagi kalian yang tidak selalu mengandalkan pencapaian namun tetap menikmati proses, teman Pro 2. Kemudian setiap hari kita dibanjiri dengan informasi yang ada di media sosial, jadi tidak jarang kita juga membanding-bandingkan hidup dengan orang lain ya, teman Pro 2, yang memamerkan kehidupan mewahnya di media sosial. Dan hal inilah yang buat perasaan tertinggal dan tidak cukup baik. Jadi kalau dengan mengikuti gaya hidup slow living, teman Pro 2, kita itu lebih memilih dan pastinya lebih selektif ya sama apa yang kita terima di media sosial. Dan teman Pro 2 ya, semakin hari semakin banyak orang yang sadar akan kesehatan mental. Dan ini adalah alasan banyak orang yang menginginkan hidup dengan gaya slow living. Karena banyak yang sadar kalau bahagia tidak selalu datang dari pencapaian besar, tapi hal-hal sederhana pastinya, teman Pro 2. Tidak dipungkiri juga, teman Pro 2, hidup dengan ritme yang cepat bisa buat kita kehilangan arti hidup ya, teman Pro 2. Dengan slow living pastinya kita juga bisa mengatur kembali prioritas hidup kita, seperti lebih banyak waktu bersama dengan keluarga, hobi, dan menenangkan diri.

Ya teman berdua, tidak terasa kita sudah menemani kalian dari pukul 11 pagi, siang ya, sampai di kurang 2 menit jam 18 waktu Indonesia Timur. Buat kami yang lagi beraktivitas di sore ini, tetap semangat teman berdua, selamat menikmati hari liburnya, happy weekend teman berdua. Dan tentunya setelah ini akan ada Ketika yang menemani kalian sampai di pukul 23.59 waktu Indonesia Timur dengan beragam informasi. Jadi tetap stay tune di 96.7 teman terbaik kamu. Kak Grace pamit undur diri teman pro 2, sampai jumpa.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Ketika ponsel mengeluarkan dering panggilan, dengan cepat kita mengangkatnya. Ketika atasan di kantor memanggil, dengan sigap kita menghampirinya. Tapi ketika azan berkumandang, kita masih mengutamakan kesibukan-kesibukan dunia. Padahal panggilan itu adalah panggilan menuju kemenangan. Bahwa jarak antar kemenangan hanya berkisar antara kening dan sajadah. Saudaraku, 5 kali panggilan dalam sehari. Apakah kita sudah taat atau malah menjadi durhaka? Saudaraku, coba Anda bayangkan jika Anda durhaka pada bos Anda, durhaka pada atasan Anda. Seketika Anda langsung terkena omelan. Bahkan bisa jadi keesokannya Anda diberhentikan. Tapi Allah begitu sayang kepada kita. Setiap kali kita durhaka pada panggilannya, Dia tetap menurunkan rahmatnya. Panggilan itu tetap diperdengarkan setiap hari. Saudaraku, coba kita renungkan. Mengapa kita lebih taat pada panggilan manusia ketimbang panggilan Tuhan? Apakah yang kita buru? Apa yang kita tuju? Saudaraku, akhirat sudah menanti. Panggilan untuk memenangkannya sudah berbunyi.

0: Tuhan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro2. Saya tinggal menemani suasana sore di ruang dengar teman Pro2. Ya pastinya di hari Sabtu akhir pekan. Wah, pas malam mingguan nih sama teman Pro2 ya. Cuaca hari ini panas sekali ya, cerah sekali ya. Tapi tetap semangat aja ya. Hari ini yang punya hajatan, yang mau kendangan, saya yakin semuanya pasti berjalan dengan lancar karena didukung dengan cuaca yang bagus juga. Seperti biasa kaum muslimin dan muslimat, oh iya, saya mau ingatkan juga hati-hati dalam perjalanan untuk kamu, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4 ya, karena arus lalu lintas juga cukup ramai di jalan ya, jadi lebih berhati-hati aja. Seperti biasanya kami hadirkan lagu-lagu yang bernuansa islami sambil menantikan beduk dan azan maghrib khusus untuk daerah Serang dan sekitarnya.

Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang tidak akan

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Al-Quran mengajarkan kita untuk berpikir dan mengolah kemampuan akal kita. Hadis riwayat Muslim mengatakan, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Mari kita menuntut ilmu dan menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain.
0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu. Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

yang tadi kita sudah mengikuti paket maghrib tadi yang diawali dengan lagu-lagu yang bernuansa islami, kemudian juga ada beduk dan azan maghrib khusus untuk daerah Sorong dan sekitarnya. Baiklah teman Radua, selanjutnya sudah pukul 19.07 menit waktu Indonesia Timur, seperti biasa kita akan mendengarkan lagu-lagu dari Indonesia Timur ya, dari berbagai penyanyi tentunya kami hadirkan untuk teman Radua di malam minggu ini ya. Selamat malam minggu ya untuk teman Radua di rumah maupun yang berencana keluar, hati-hati di jalan ya. Ya tentunya yang berkendaraan roda 2 maupun roda 4 jangan ngebut ya. Terus yang mau ke rumah teman, yang mau nongkrong, menikmati live music di malam minggu atau dinner bersama keluarga, selamat malam ya. Mungkin lagi di mobil sambil monitor Radua, selamat malam aja, hati-hati ya. Kami hadirkan hiburan lagu-lagu Timur Indonesia di ruang dengar teman Radua.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Mesti planner buatmu baju.
3: Teman Proudhon, ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk, join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Proudhon FM seluruh Indonesia. Musicpreneur.

0: Pro 2 untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya Tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Ball Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, loh, siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai, Aisyah. Lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal, ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaung sih.
1: Bisa aja jajan nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

kita masih mendengarkan lagu-lagu dari Timur Indonesia. Suara saya ya gimana nih kedengarannya? Suara di kop saya kok agak-agak aneh ya kedengarannya. Kayaknya udah dibesarin tapi kecil suara saya ya. Gimana penangkapan di ruang dengar teman Pradua nih? Mohon diinfokan ke saya dong ya biar saya tahu. 0821-9914-7873. Ya seperti kecil ya suara saya, harus dideketin ya. Mulut saya harus dekat sekali dengan mic, jadi agak-agak gimana ya, tidak nyaman gitu ya. Oke, bisa diinfokan untuk saya penangkapan siaran di suara saya di tempat teman Pradua ya. Makanya saya mau call, kalau mau call, tapi kalau saya harus tersentuh dengan mic ini agak-agak tidak nyaman sih ya. Harus teriak-teriak biar bisa naik feedernya ya. Harus full ini feedernya, entah kenapa nih ya. Oke deh. Makanya saya jadi kayak malas-malas call gitu ya teman Pradua ya. Oke, kalau bisa diinfokan untuk saya boleh ya, 0821-9914-7873 penangkapan suara saya di tempat teman Pradua seperti apa. Besarkah atau kecilkah atau suaranya aneh? Boleh ya, saya tunggu. Sangat-sangat menunggu ya. Oke, teman Pradua, kita masih mendengarkan lagu-lagu Timur Indonesia. Emang paling asik dan paling enak ya lagu-lagu dari Timur Indonesia itu ya. Kayaknya saya banyak lihat dan baca di media sosial ya, saudara-saudara kita yang ada di luar daerah pun, yang di Indonesia Barat ya, bukan Indonesia Timur, mereka juga pada senang mendengarkan lagu-lagu Timur Indonesia ya, terbukti dari komentar-komentar mereka yang kayaknya aduh ternyata lagu-lagu Timur tuh asik ya. Ternyata di kayak di Jakarta ya, di daerah, beberapa daerah yang ada di luar Indonesia Timur itu, mereka punya kayak komunitas atau kumpulan saudara-saudara dari Indonesia Timur seperti itu. Jadi mereka buat kayak setiap malam minggu mereka kumpul di satu tempat, ngumpul-ngumpul, cerita-cerita yang ngobrol, kemudian sambil nyanyi-nyanyi, dance-dance, kayak asik juga ya. Kalau kita berada di luar daerah, misalnya di luar kota Sorong, kayak dari di luar Indonesia Timur lah ya, di ibu kota mungkin, terus kita ketemu sama teman-teman dari Indonesia Timur, itu kayaknya bahagia sekali.

Iya, timur itu ya mau dari Papua, mau dari apa namanya? Mau dari Papua, dari NTT, mau dari Maluku. Wow. Itu kayaknya sudah tradisi ya, semua pada suka lagu-lagunya. Keren. Dan suara-suara mereka juga, lagu-lagu yang mereka ciptakan juga pasti langsung langsung apa namanya? Langsung semua pada cari, sudah ada di YouTube belum ya? Yang fullnya sudah ada di YouTube belum nih? Karena saking kerennya teman Pro 2 ya. Oke, sudah pukul 19.34 waktu Indonesia Timur. Kita masih mendengarkan lagu-lagu Timur Indonesia. Semoga terhibur ya teman Pro 2 ya.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamefu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

Iya, selamat malam kembali teman Pradua. Setelah tadi kita sudah menikmati bersama mendengarkan lagu-lagu dari Indonesia Timur, ya. Saja saya hadir di Jaga Malam, kita sudah ganti payung acara ya. Sekarang payung acaranya Jaga Malam dan mengalami penjemahan saya bersama teman Pradua di Jaga Malam nanti ya. Setelah ini nanti saya akan hadirkan beberapa info-info terkini yang pastinya info lokal maupun nasional yang saya ambil sumbernya dari rri.co.id pastinya ya. Kalau teman Pradua punya informasi-informasi menarik, boleh dibagikan untuk saya di 0821-9914-7873 ya. Yang pastinya informasi-informasi terkini juga diselingi dengan informasi-informasi lainnya untuk teman Pradua ya.

0: From Sabang to Meraki. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: 96,7 Proudhon FM Sorong, teman terbaik kamu ya. Sehingga tidak puas sekali dengan suaranya ya, karena di sini nggak full ya. Entah penangkapannya seperti apa ya. Oke, teman Produa, saya akan berbagi beberapa informasi-informasi terkini ya, baik nasional maupun lokal ya. Kita awali ya tentunya dari rri.co.id ya, dari Sorong Ikatan Dokter Indonesia IDI Cabang Sorong. Ini menilai kebijakan terbaru Kementerian Kesehatan terkait program dokter internship merupakan langkah positif dalam memperbaiki sistem pelayanan dan perlindungan bagi dokter-dokter muda. Ketua Ikatan Dokter Indonesia IDI Cabang Sorong, Dr. Felix Duit, menjelaskan bahwa organisasi profesi tetap harus mengambil peran dalam mengawal berbagai persoalan yang dihadapi oleh dokter. Meskipun setelah terbitnya Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, peran organisasi profesi ini menjadi lebih terbatas dan banyak kewenangan beralih ke Kementerian Kesehatan. Dr. Felix juga menegaskan ya, menjelaskan perubahan kebijakan dokter internship yang mulai berlaku pada 7 Mei 2026 ini membawa sejumlah poin penting yang dinilai lebih berpihak kepada peserta program. Salah satu perubahan utama adalah pembatasan jam kerja dokter internship ya. Jika sebelumnya belum diatur secara jelas, kini jam kerja dibatasi maksimal 40 jam per minggu ya. Jadi kalau 5 hari kerja berarti sekitar 8 jam per hari ya. Dan ini merupakan langkah penting setelah adanya kasus kematian dokter internship yang menjadi perhatian publik. Nah, selain pembatasan jam kerja, pemerintah juga menambah hak cuti bagi dokter internship ya. Jika sebelumnya hanya 4 hari, kini menjadi 10 hari tanpa dihitung sebagai hutang dari kerja ya. Kemudian nanti harus ada kayak cuti khusus ya, seperti cuti sakit dan juga cuti melahirkan yang wajib diakomodasi teman Produa ya. IDI juga IDI Sorong juga menyoroti pentingnya, atau Ikatan Dokter Indonesia Sorong ya, juga menyoroti pentingnya penguatan remunerasi atau bantuan biaya hidup bagi dokter internship ya. Dan menurutnya besaran bantuan dari Kementerian Kesehatan itu sebesar 3 juta hingga 6,5 juta rupiah per bulan. Ini masih belum cukup katanya, terutama bagi dokter yang bertugas di daerah dengan tingkat kesulitan tinggi ya. Jadi daerah seperti Papua katanya tentu memiliki tantangan yang berbeda. Jadi pemerintah tentunya pemerintah daerah perlu memberikan tunjangan tambahan agar kesejahteraan dokter di yang tugas di wilayah-wilayah tertentu, terutama dokter internship, ini lebih terjamin lagi. Dan beliau juga menegaskan bahwa dokter internship tidak boleh dijadikan pengganti dokter organik atau dokter tetap di rumah sakit maupun di puskesmas ya. Jadi mereka harus mendapatkan pendampingan. Ya, mereka tidak bisa dibiarkan bekerja mandiri tanpa pengawasan ya. Ikatan Dokter Indonesia Sorong juga berharap kebijakan ini tidak berhenti pada perubahan regulasi semata, namun harus terus dievaluasi secara berkala agar implementasinya ini benar-benar berjalan baik di lapangan. Jadi menurut Ketua Ikatan Dokter Indonesia bahwa jangan menunggu ada masalah atau kasus baru dilakukan evaluasi ya. Dan sistem ini harus diperbaiki secara reguler demi keselamatan dan juga kesejahteraan dokter internship pastinya.
1: Satu Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: sesekali jazz lah.
4: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirianlah aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.

Sobat Radio, saya masih bermain teman Radio ya di malam ini dengan informasi-informasi malam saya pastinya ya. Oke, okay. Jadi maksudnya masih seputar ini ya, program dokter internship ini yang memang perlu dinilai mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah atau OPD teknis ya, khususnya Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, Kota hingga Rumah Sakit. Dikatakan Ketua Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Cabang Sorong Dr. Felix Duit bahwa para dokter internship ini menjalani masa penugasan selama 1 tahun ya, dengan pembagian 6 bulan bertugas di rumah sakit dan 6 bulan di puskesmas, teman Radua. Ya, masih belum menegaskan bahwa perhatian khusus dari pemerintah daerah ini sangat penting karena program dokter internship ini merupakan kewajiban nasional yang harus dijalani setiap dokter setelah lulus pendidikan. Iya, Dr. Felix Duit juga menyebutkan bahwa di wilayah Papua Barat Daya, perhatian terhadap dokter internship ini perlu melibatkan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya, kemudian Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, serta rumah sakit di masing-masing daerah. Beliau juga berharap adanya koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, Dinas Kesehatan dan juga fasilitas pelayanan kesehatan agar program dokter internship ini dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi pelayanan kesehatan masyarakat.

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, mesin bayar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking, nanti bisa kena gagal jantung loh.
6: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Iya, teman Pradua, fenomena awan merupakan bagian dari proses alam memang yang selalu terjadi di atmosfer ya, dan dapat diamati sehari-hari di bagian wilayah termasuk di Indonesia pastinya. Jadi sebagai negara yang beriklim tropis ya, Indonesia memiliki kondisi cuaca yang lembab sehingga membuat beberapa jenis awan kerap muncul dan mudah diamati oleh masyarakat. Jadi awan itu dia terbentuk dari kumpulan uap yang tentunya mengalami proses pendinginan di atmosfer hingga berubah menjadi titik-titik air atau kristal es. Jadi berdasarkan ketinggian dan bentuknya, awan dibagi menjadi beberapa jenis yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Sementara di lapisan atas atmosfer itu terdapat awan tinggi seperti cirrus, cirrostratus, kemudian cirrocumulus ya, cirrocumulus. Jadi awan sirkus itu dia berbentuk tipis menyerupai serat putih di langit dan sering menjadi tanda cuaca cerah. Meskipun dapat mengindikasikan ya, susah banget perubahan cuaca. Sementara itu cirrostratus kerap menutupi langit secara tipis dan bisa memunculkan fenomena halo di sekitar matahari atau bulan. Nah, adapun cirrocumulus ini terlihat seperti gumpalan kecil berjejer yang sering disebut langit berombak ya. Nah, pada lapisan menengah itu terdapat awan ultrastratus ya dan ultrocumulus. Jadi itu biasanya tampak seperti selimut abu-abu yang menutupi sebagian besar langit dan sering menjadi pertanda turunnya hujan ringan. Sedangkan kalau altocumulus, dia berbentuk gumpalan kecil berwarna putih keabu-abuan yang tersusun rapat di langit, teman Pradua ya. Nah, selain itu juga terdapat pula awan dengan perkembangan vertikal seperti cumulus dan cumulonimbus ya. Jadi awan cumulus itu berbentuk putih seperti kapas. Ini fenomena ya, dan sering muncul saat cuaca cerah ya. Nah, dengan memahami jenis-jenis awan tadi teman Pradua ya, masyarakat tentunya dapat lebih peka terhadap perubahan cuaca di sekitar mereka ya. Selain menjadi bagian dari fenomena alam yang indah, awan juga sangat berperan penting dalam membantu memprediksi kondisi cuaca harian pastinya.

Oke, teman berdua, hari ini cuacanya tuh panas sekali ya. Panasnya sumpah ya, panas sekali hari ini ya. Jadi memang banyak yang mengeluh hari ini dan mencari tempat-tempat teduh, mencari minuman-minuman yang menyegarkan seperti itu ya. Apakah ini pengaruh dari El Nino? Emang benar sih ya, karena El Nino ini sangat berpengaruh terhadap cuaca di Indonesia, terutama dengan memicu kemarau yang lebih panjang, kering, dan penurunan drastis curah hujan. Nah, fenomena ini berpotensi menyebabkan cuaca panas, panas ekstrim, risiko kebakaran hutan atau lahan, serta krisis air bersih, terutama pada periode Mei hingga Oktober 2026.

Sorry vakum ya. Jadi memang ada lanjut lagi ya, karena hari ini cuaca panas, kita ngomongin tentang cuaca hari ini deh, karena memang benar-benar panas ya. Nah, memang itu ada sih beberapa poin-poin penting dampak El Nino di Indonesia, teman Pro 2. Penyebabnya memanasnya suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur yang menggeser awan hujan menjauh dari Indonesia. Nah, sementara dampak utamanya mengalami kekeringan parah terutama di wilayah Jawa, Bali hingga NTT, Papua juga, jangan salah ya. Kemudian resiko lingkungan, ini bisa meningkatnya ancaman kebakaran hutan dan lahan, dan dia berpengaruh juga kepada dampak ekonomi seperti potensi gagal panen di sektor pertanian. Karena mungkin saking panasnya sehingga tanaman pada metong semuanya ya, kering ya. Jadi kondisi 2026 seperti apa? Nah, diprediksi ini terjadi El Nino moderat hingga kuat pada Mei hingga Oktober 2026 yang berpotensi lebih panas dan panjang. Jadi BMKG mengimbau masyarakat untuk menghemat air dan waspada terhadap potensi kekeringan serta kebakaran.

0: Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2FM.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Iya teman Projo, ngomong-ngomong soal cuaca di Indonesia ini, memang sebelumnya Kepala BMKG mengungkapkan bahwa Indonesia diprediksi akan dilanda kemarau yang lebih kering akibat El Nino ini ya. Jadi menurut Kepala BMKG, menurut data BMKG, maaf, saat ini sebagian wilayah Indonesia mulai memasuki musim kemarau ya. Sedangkan pada semester kedua tahun 2026, fenomena El Nino ini lemah hingga moderat, berpeluang 70-90% terjadi ya. Ini langsung dari situs resmi BMKG ya. Nah, dalam kesempatan lain mereka juga, BMKG juga mengungkapkan ya, dan sudah mengingatkan, meski intensitas El Nino ini diprediksi tidak sekuat tahun 2015, 2019 dan 2023, dampaknya itu tetap perlu diwaspadai, terutama karena beriringan dengan periode musim kemarau, teman Radua ya. Jadi musim kemarau dan El Nino itu dua fenomena yang terpisah ya, yang memang apa ya, bisa dibilang yang benar-benar kita khawatirkan adalah ketika musim kemarau ya, di mana fase El Nino ini sedang aktif-aktifnya. Jadi kondisi inilah yang terjadi pada tahun 2015, 2019 dan juga 2023 ya. Serta diprediksi mulai tahun 2026 ini ya. Jadi BMKG akan terus memantau ya, agar prediksi kedepannya itu lebih akurat, teman Radua ya. Sementara itu BMKG juga mengeluarkan peringatan dini potensi kejadian kekeringan meteorologis untuk sejumlah wilayah di Indonesia ya. Jadi peringatan dini kekeringan ini berlaku untuk dasarian 1 Mei 2026 pada klasifikasi waspada di kabupaten atau kota provinsi yang ada di Indonesia, terutama di Jawa Timur dan Sulawesi Tengah, itu siaga ya, tidak ada peringatan awas ya. Siaga ya, jadi tidak ada peringatan. Nah, ditambahkan lagi berdasarkan jumlah zona musim, sebanyak 12,8% wilayah Indonesia ya, per dasaran 3 2026, ini mulai mengalami musim kemarau. Nah, ini yang terjadi nih, udah kita rasakan benar-benar ini ya, panasnya luar biasa sekali, teman Radio. Apa yang harus dilakukan? Banyak minum air putih dan jangan boros-boros air ya. Jangan terlalu boros air ya, karena kita sangat-sangat memerlukan di musim kemarau seperti ini ya, memerlukan air. Kemudian harus banyak minum air putih karena pasti kita dehidrasi ya. Dehidrasi itu udah pasti, jadi harus banyak-banyak minum air putih. Selalu siap air putih untuk kita konsumsi pastinya ya. Selamat malam buat teman-teman yang ada di 314. Terima kasih lagi monitor Radua. Ini saya lagi serius. Mau dikerja serius seperti ini ya. Maunya info aja terus ya. Emang harus serius ya kan? Oke, apa kabar yang ada semua di sana? Thank you, selamat bermalam minggu ya buat kalian semuanya yang lagi monitor Radua. Thank you yang lagi on the way juga. Wow, apa kabar kalian yang lagi stay ya? Bagaimana ceritanya sih kalau lagi nikmatin live music di cafe sambil monitor Radua? Emang fokus? Gak bisa fokus lah ya. Udah gak apa-apa, nikmatin live music aja. Kita itu perlu refreshing emang ya. Otak kita ini perlu dicas. Karena dari Senin sampai dengan Jumat, bahkan sampai Sabtu siang kita kerja. Kalau Sabtu ada yang kerja setengah hari ya. Jadi saatnya kita santai, refreshing ya, untuk kembali membuat tubuh kita fresh ya. Otak kita fresh setelah bergelut dengan pekerjaan-pekerjaan kita gitu ya. Emang refreshing itu penting ya. Kalau bisa ke pantai lah, jalan-jalan sekali-sekali. Tapi jangan sendiri, harus beramai-ramai ya. Oke. Ya, saya gak mau ngomongin tentang Persipura dulu deh. Agak kecewa sih Persipura kalah juga ya. Jangan aja ngomong tentang Persipura dulu. Ini lagi panas-panasnya ya. Kecewa juga sih sebenarnya. Tapi ya mau gimana lagi ya. Dalam satu kompetisi itu pasti ada yang kalah, ada yang menang ya. Walaupun memang kita anak-anak Papua harus pro ke Persipura, tapi ya apalah daya ya. Kita kalah jadi harus menerima kekalahan. Nanti deh besok kita ngomongin tentang Persipura, jangan sekarang dulu. Masih trauma saya ya, masih trauma. Oke, saya akan balik lagi nanti untuk teman Projo, jangan mana-mana, tetap aja stay terus di 96,7 teman terbaik kamu. 10 menit lagi kita udah sampai di pukul 21.00 waktu Indonesia Timur.

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow. Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.
2: Produfm, teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.

0: Iya, teman Pro 2 96,7 Pro 2 FM Sorong, teman terbaik kamu. Sorry ya. Saya lagi monitor juga di RRI Digital ya. Jadi sambil dengerin suara saya juga ngecek ya. Pokoknya suaranya kadang kecil, kadang besar. Ya enggak sih, kurang pede aja. Karena di sini volumenya kayak tidak jelas ya. Mudah-mudahan ditangkap sama teman Pro 2, pendengaran di ruang dengar teman Pro 2 bisa dengernya stabil ya. Oke, teman Pro 2, beberapa akhir ini ya masyarakat dihebohkan dengan kenaikan harga plastik di pasaran ya. Jadi masyarakat terutama pedagang kecil hingga industri besar, ini mereka harus menyesuaikan biaya operasional mereka sebagai akibat lonjakan harga plastik ya. Jadi plastik selama ini dianggap murah dan praktis, namun kini justru menjadi beban dalam aktivitas sehari-hari. Nah, kenaikan harga plastik ini saat ini dilandasi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah faktor karena adanya situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah yang sedang mengalami konflik ya. Jadi konflik tersebut berdampak pada proses distribusi energi global di jalur sekat Hormuz yang merupakan pusat perdagangan minyak dunia. Nah, hambatan inilah yang menyebabkan harga minyak meningkat dan membuat bahan baku petrokimia nafta jadi meningkat. Padahal bahan tersebut merupakan bahan utama ya dalam pembuatan plastik. Nah, kondisi ini membuat produsen menaikkan harga jual yang pada akhirnya berdampak langsung pada konsumen juga ya. Dan memang tidak sedikit pelaku usaha yang terpaksa mereka harus menaikkan harga produk atau mencari alternatif kemasan lain begitu. Namun dibalik itu semua, teman Pro 2 justru menjadi peluang bagi masyarakat ya untuk mengubah perilaku mereka ke arah yang lebih bijak dalam menggunakan plastik. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini penggunaan plastik sekali pakai sulit untuk dihindari ya. Dan dengan naiknya harga ini, mau tidak mau akan mendorong masyarakat untuk bisa menggunakan plastik secara efisien, bahkan mulai menguranginya. Jadi ada beberapa hal sederhana yang tentunya bisa dilakukan untuk bisa mengurangi penggunaan plastik ini. Dan hal tersebut seperti membawa tas belanja sendiri ya. Jadi kalau kita mau belanja ke toko begitu, bawa tas belanja sendiri, bawa kresek sendiri. Ya, ibu-ibu rumah tangga ini yang sudah biasanya, jangan dibuang kreseknya, disimpan, kan masih berguna, bagus itu ya. Jadi tidak salah kalau kebanyakan ibu rumah tangga ya mereka menyimpan kantong plastik setelah berbelanja, tidak dibuang seperti itu ya. Dan ini tindakan yang sangat bagus. Ya, ini sekarang bisa dirasakan dampaknya saat ini ya. Diperlukan juga ya. Jadi memang itu tadi saya bilang, dengan naiknya harga ini mau tidak mau akan mendorong masyarakat untuk menggunakan plastik secara efisien, bahkan mulai menguranginya. Ada beberapa hal sederhana yang bisa dilakukan untuk mengurangi penggunaan plastik, dan hal tersebut seperti membawa tas belanja sendiri, kemudian menggunakan tumbler atau botol minum isi ulang, dan segera menghindari penggunaan sedotan ya. Jadi teman Pro 2, kebiasaan kecil ini jika dilakukan secara berkelanjutan, ini tentunya akan memiliki dampak yang signifikan. Dan langkah ini bisa mengurangi jumlah sampah plastik yang berpotensi mencemari lingkungan pastinya. Dan selain itu, masyarakat juga bisa beralih dengan menggunakan bahan yang lebih ramah lingkungan ya. Dan saat ini kita lihat telah banyak opsi lain yang tentunya mengganti kemasan seperti kertas, kain, dan juga bahan biodegradable yang mudah terurai. Meski di awal lebih mahal, namun bahan ini bisa digunakan dalam jangka panjang dan menjadi lebih ekonomis lagi ya. Dan kenaikan harga plastik ini justru menjadi pengingat bagi kita bahwa kita tidak seharusnya bergantung pada plastik, teman Pro 2 ya. Karena dengan langkah yang sederhana diimbangi dengan kesadaran, masyarakat secara perlahan akan bisa mengatasi dampak kenaikan harga plastik sekaligus bisa berkontribusi dalam menjaga lingkungan demi masa depan yang lebih baik tentunya, teman Pro 2.
1: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
2: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah, Mar. Aku krungu lah kalamu, tombok kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Produser, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, anda benar.
2: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
3: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
2: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
3: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh. Bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.

0: kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: Game over.
1: Ay, bote ke bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. So bilang stop, sudah. So lama, lu so jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Produser, teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Iya, teman Radio 2, saya masih menemani teman Radio 2 di malam ini ya. Sudah pukul 22 lebih 26 menit waktu Indonesia Timur ya. Selamat malam dan selamat malam minggu ya. Malam minggu kata orang malam panjang ya kan. Tapi kalau menurut saya sih ya sama dengan malam-malam lainnya sih ya. Sehari 24 jam ya kan. Jadi kenapa disebut malam panjang? Karena hari Minggu itu bebas aktivitas, bebas kerja, bebas sekolah ya. Jadi mau nongkrong, mau begadang, ya suka-suka gitu ya. Bebas berekspresi. Tapi bukan berarti nongkrong dan begadang ini dijadikan satu kebiasaan ya. Efeknya juga tidak bagus untuk kesehatan ya. Kalau begadang-begadang terus ya, boleh lah sekali-sekali mungkin main game ya. Seminggu selama 6 hari tidak main game. Jadi malam minggu misalnya mau main game dengan mungkin dengan saudara kah, dengan teman-teman kah ya. Mabar-mabar. Jadi mabar di rumah aja ya. Kalau sudah berbagi ID pasti bisa tuh lupa tidur nantinya. Tapi itu yang saya bilang tadi, jangan dijadikan satu kebiasaan ya. Harus istirahat karena hari-hari lainnya kamu harus bekerja, sehingga malam kamu butuh istirahat yang benar-benar kualitas tidurnya yang sudah ditentukan ya. Berapa jam kamu harus tidur karena harus bangun pagi seperti biasa ya. Tapi kalau malah hari-hari kerja jangan begadang ya. Kalau malam minggu boleh lah sekali-sekali. Tapi bukan saya nyuruh loh ya. Sekali-sekali saya bilang jangan begadang. Tapi sekali-sekali saja kalau begadang karena ada lembur, ada sesuatu yang harus dikerjakan, ada membuat tugas ya, atau mabar begitu sama teman ya. Oke deh, malam minggu bukan berarti kita harus keluyuran. Malam minggu bukan berarti kita tidak makan. Malam minggu bukan berarti kita tidak harus di rumah bersama keluarga. Ini momen yang paling penting. Mungkin sudah lama nih tidak kumpul-kumpul keluarga, merayakan sesuatu yang bisa menyenangkan hati, kayak barbeque, kayak bakar-bakar ayam kah, bakar-bakar ikan, atau iya sambil karaokean, sambil nonton film kesukaan keluarga, film favorit keluarga. Wow, itu sih pasti seru sekali ya. Oke, yang lagi kumpul sama keluarga, selamat berkumpul bersama keluarga aja ya. Mungkin lagi happy-happy, saat ini lagi senang-senang ya, karena aduh Sabtu Minggu full dengan keluarga. Selamat menikmati. Hari Kamis juga nanti libur ya, karena kenaikan Isa Al-Masih juga ya. Jadi pasti libur. Terus tanggal 27 juga nanti libur ya, ada cuti bersama juga ya. Selamat menyusun atau mempersiapkan liburan teman Pradua deh ya. Oke, yang pastinya saya masih di informasi-informasi malam ya, sampai di pukul 23 nanti ada jazz music, hiburan lagu-lagu malam sampai tuntas Pradua closing nanti di 24.00 waktu Indonesia Timur.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lpprri.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu.

botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Iya, teman Radio yang masih setia bersama Radio FM hingga saat ini ya. Kami masih menemani teman Radio dari Jalan Ahmad Yani 44 Klademak 2 Sorong pastinya ya. Sekali lagi selamat malam Ayah, semoga hiburan lagu-lagu malam ini bisa membuat suasana di tempat teman Radio, suasana di hati teman Radio jadi adem ya, jadi terhibur ya. Teman Radio, kita hidup di dunia ini diharuskan harus saling menghargai satu sama lain ya, saling menerima kekurangan dan kelebihan orang lain ya, apalagi dalam berteman, dalam bersahabat seperti itu ya. Sikap saling menghargai kelebihan dan kekurangan orang lain ini merupakan fondasi utama dalam menciptakan kerukunan di tengah keberagaman masyarakat. Nah, sebagai makhluk sosial, setiap individu sejatinya tidak dapat berdiri sendiri dan selalu membutuhkan peran orang lain untuk saling melengkapi ya, teman Radio. Nah, menghargai perbedaan juga ini bukan sekedar persoalan etika ya, melainkan kebutuhan dasar supaya kehidupan sosial ini bisa berjalan harmonis dan minim konflik ya, seperti itu. Dan hal ini menjadi penting ya, mengingat setiap orang memiliki latar belakang, potensi dan juga keterbatasan yang berbeda-beda ya. Ada beberapa alasan sih mengapa sikap saling menghargai itu sangat krusial dalam kehidupan kita sehari-hari, teman Radio ya. Jadi ketika seseorang merasa kelebihan dan kekurangannya itu diterima tanpa penghakiman, maka akan terciptalah sebuah ruang aman, selalu nyaman ya. Kemudian lingkungan yang positif seperti ini bisa mendorong individu untuk lebih berani berkarya dan jujur pada diri sendiri, yang pada akhirnya bisa meningkatkan produktivitas serta menurunkan tingkat stres dalam komunitas maupun lingkungan kerja. Jadi itu tadi ya, alasan mengapa sikap saling menghargai itu sangat krusial dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, bagaimana bisa menciptakan ruang aman dan positif. Kemudian prinsip saling melengkapi, ini yang paling penting ya teman Radio. Bagaimana prinsip saling melengkapi itu ada dalam kehidupan kita kita sehari-hari ya. Kemudian juga mencegah konflik diskriminasi. Mencegah konflik diskriminasi. Nah, kemudian teman Radio, cerminan kedewasaan diri ini penting sekali, bagaimana sikap kita menghargai orang lain, karena ini merupakan refleksi ya kan, tuh kan. Ya, ini merupakan refleksi ya dari kedewasaan dan kematangan emosional seseorang. Dan dengan melihat kelebihan orang lain, teman Radio, kita bisa belajar dan terinspirasi untuk berkembang. Dan sebaliknya, saat kita menghadapi kekurangan orang lain, kita diajak tuh untuk bagaimana kita mengasah empati dan juga toleransi, dan menjadikan sikap saling menghargai sebagai budaya dalam kehidupan bermasyarakat. Ini adalah investasi sosial yang tidak ternilai ya teman Radio ya. Karena dengan saling menjaga perasaan dan menghormati batasan masing-masing, lingkungan akan terasa lebih ringan ya, lebih ringan, lebih damai, dan jauh lebih bermakna bagi semua pihak pastinya.

Iya, teman Prodeo pecinta film pecinta film-film Indonesia. Iya, kamu yang suka ngecek-ngecek ada film apa nih bioskop nih terbaru nih ya. Saya punya informasi ya, film-film Indonesia. Namanya bukan film Indonesia ya kalau tidak ada film horor. Jadi setiap ada produksi film baru itu pasti ada film horor kalau Indonesia ya. Jadi setiap bulannya tuh kalau ada tayangan film terbaru pasti ada film horornya. Ada beberapa bahkan ya. Kamu harus tahu bakal ada dua film horor Indonesia yang syutingnya itu 100% di Jepang nantinya. Bahkan saking totalitasnya permainan pemainnya ini sampai dibawa ke hutan terangker ya dan paling seram di dunia, yaitu hutan Aokigahara namanya ya. Di situ mereka bisa merasakan atmosfer horor dan supernatural khas Jepang. Jadi memang ada dua film yang akan digarap. Yang pertama tuh ada film The Scarecrow, ya The Scarecrow Valley, yang mengangkat cerita salah satu desa di Jepang dan isinya itu ada kayak ratusan boneka seukuran manusia yang ditaruh di jalanan seperti itu. Kemudian depan rumah bahkan di sekolah ditaruh boneka-boneka yang menakutkan. Jadi kalau lihat boneka-boneka yang menakutkan seperti itu kayak takut juga sih sebenarnya ya teman Padua ya. Apalagi kalau setiap misalnya kita pulang udah larut terus ditaruh di kayak di ruang tamu atau di kamar, udah gitu bonekanya kayak senyum-senyum sendiri. Itu ngeri juga ya. Jadi seperti itu. Ada dua film yang digarap. Yang pertama itu tadi ya, film The Scarecrow Valley yang mengangkat cerita di salah satu desa Jepang. Itu isinya tuh dari tadi saya bilang ada kayak ratusan boneka seukuran manusia yang ditaruh di jalanan begitu. Di jalanan bahkan di depan rumah bahkan di sekolah ya. Katanya hal ini sebagai pengganti penduduknya karena turunnya populasi angka kelahiran di Jepang. Nah, sepertinya film ini akan mengemas ceritanya dengan sudut pandang yang unik sekaligus menyeramkan ya. Dan film ini bergenre folk horror yang menggabungkan mitos dan legenda, jadi seramnya itu bukan dari hantu saja tapi dari apa atmosfer dan cerita legendanya yang bakal bikin kita itu merinding kalau nonton ya. Tapi saya rasa banyak yang suka nonton film horor ya. Jangan sendiri aja. Enaknya itu nonton beramai-ramai ya. Paling seru sekali kalau nonton di XX1 itu beramai-ramai kalau film horor. Kalau ada yang ajak beramai-ramai saya mau, tapi kalau cuman 2 orang sih saya males gitu ya. Kalau 5 orang, 6 orang boleh lah. Banyak-banyak yang suka nonton film horor, kita nonton bareng-bareng oke lah ya. Dan untuk kamu ketahui teman Pro 2 ini adalah debut horornya Vanessa Priscilla ya. Dia bakal adu acting dengan Giulio Parengkuan dan menjadi sepasang kekasih. Nah, film kedua yang tidak kalah seramnya juga itu judulnya Jikobuken ya. Di Jepang, kalau Jikobuken ini di Jepang istilah ini memang nyata buat sebut kayak properti bekas orang mati yang tidak wajar gitu. Jadi kalau misalnya kamu sewa apartemen murah di sana, itu kamu harus hati-hati kalau misalnya ada yang mau ke Jepang ya. Kalau misalnya mau menyewa apartemen murah di sana harus ekstra hati-hati. Bisa jadi mungkin itu Jikobuken ya. Entah itu Jikobuken itu kayak apa ya, kayak hantu kah? Apa kayak gitu ya. Di Jepang itu ada maps, kayak maps khusus buat cek sebuah bangunan apakah itu termasuk Jikobuken atau bukan. Jadi kamu bisa ke sana, kamu bisa download maps-nya ya. Atau cerita maps-nya itu kalau mau kayak menginap di apartemen gitu, kamu bisa lihat di maps itu ya. Jadi itu kayak maps khusus untuk kamu cek bangunan tersebut apakah itu termasuk Jikobuken atau bukan ya. Nah, film ini dibintangi oleh Yumi Kwandi dan Dimas Anggara ya. Yang unik dari dua film ini dia punya hawa yang sama ya. Ada satu aktor yaitu Yumi Kwandi yang main di dua film ini tapi tentu perannya itu berbeda. Nah, yang istimewanya dari film ini juga adalah karena disutradarai sekaligus ditulis skenarionya oleh Billy Christian dan dia ini adalah penghasil film-film horor di Indonesia. Di antaranya ada Tuyul Part 1 sampai yang paling ikonik itu ada
petak umpet Minako ya. Petak umpet Minako ya. Dengan ciri khasnya itu wujud hantunya ini apa ya, beda dari film horor Indonesia kebanyakan gitu. Makanya mereka syutingnya di sana di Jepang ya. Jadi dalam press conference sang sutradara sekaligus penulis naskah menyampaikan treatment untuk dua film ini, mereka tuh mau bikin penonton merasa benar-benar horor psikologis yang bikin kepikiran sampai pulang ke rumah, pengen pulang ke rumah gitu. Jadi memang apa ya, vibes-nya tuh kayak apa ya, ngeri aja gitu. Jadi vibes-nya itu tentu akan kayak berbeda dari film horor Indonesia biasanya. Kalau film Indonesia biasanya kita sudah tahu konsepnya seperti apa, tapi ini beda sekali, filmnya tuh sangat bikin kayak nyata gitu loh ya. Kayak kita ada di dunia bisnis yang benar-benar nyata gitu ya. Jadi film ini baru akan syuting nanti di Jepang ya, pertengahan Mei. Mei ini ya, Mei 2026 ini di Jepang. Jadi kita bisa pantau terus di media sosialnya nantinya, teman berdua. Seru juga sih ya, penasaran juga nih. Judulnya tadi. Iya, jadi sekali lagi teman berdua harus tahu bakal ada dua film horor Indonesia yang syutingnya itu 100% di Jepang ya. Bahkan saking totalitasnya pemainnya ini sampai dibawa ke hutan terangker dan paling serem di dunia, di dunia lah ya, dunia nyata ini, yaitu hutan Aokigahara ya, untuk merasakan atmosfer horor dan supranatural khas Jepangnya. Makanya mereka benar-benar niat harus syuting di sana. Harus nonton nih filmnya sih. Tapi kalau nontonnya beramai-ramai okelah ya. Teman berdua sudah pukul 23 saat ini waktu Indonesia Timur atau sudah jam 11 malam ya. Selamat malam teman berdua sekali lagi ya. Selamat malam Minggu. Saja saya menghadirkan jazz music, hiburan lagu-lagu pengantar istirahat malam teman berdua. Walaupun orang bilang malam Minggu malam panjang ya, tapi tetap saya hadirkan hiburan lagu-lagu pengantar istirahat di ruang dengar teman berdua.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
5: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
0: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
4: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
5: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
4: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
5: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
4: Tapi...
5: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Radio 102.7. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Baiklah teman-teman dua, terima kasih banyak ya sudah menemani saya dari jam 18 tadi hingga 4 menit ke depan kita sampai di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Terima kasih sudah mendengarkan program-program acara yang saya bawakan. Pastinya semoga terhibur aja ya. Mohon maaf sekali lagi kalau ada yang kurang berkenan. Udah segitu aja. Oke, terima kasih banyak ya sekali lagi untuk semuanya dan selamat bermalam minggu ya, selamat bersantai, yang mau istirahat selamat beristirahat saja. Baik teman Pro 2, sesaat lagi Pro 2 FM akan menghilang dari udara.

teman berdua dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore sampai malam hari ini berkenan bagi teman berdua. Kini saja kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir esok pagi pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96.7 MHz. Dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2 Sorong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman Radua. Dan akhirnya, terimalah salam kebangsaan. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara.

radio di kota dan kabupaten Sorong, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, program radio teman terbaik kamu. Mengudara kembali dari kawasan Amayani 44 Kademak, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Minggu tanggal 10 Mei tahun 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman berdua, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: Solo FM. I could have my Gucci on. I could wear my Louis Vuitton. Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Produ FM. Selamat pagi teman Produ.
1: Selamat pagi teman Produ.
0: Selamat pagi teman Produ.
1: Selamat pagi teman Produ.

Lukas 12 ayat 31. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Seorang karyawan muda berdoa tiap hari sejak ia tahu ada undian berhadiah mobil Jaguar pada sebuah bank. Kebetulan, ia punya rekening di bank itu. Ia berdoa sambil memaksa Tuhan mengabulkan permintaannya. Pada akhirnya, ia memiliki mobil Jaguar itu. Ia membayar pajak undian dengan berhutang pada bank. Suatu hari, mobilnya harus diservis dan ada penggantian spare part yang menghabiskan biaya belasan juta. Terpaksa ia harus memakai kartu kreditnya untuk membayar tagihan. Keesokan harinya, ia sakit karena stres dan seringkali hanya makan makanan seadanya untuk menghemat uang. Mobil mewah, jabatan bagus, status sosial, gaji besar, pernikahan dan sebagainya. Kita semua pasti menginginkannya. Jika kapasitas kita tidak memadai untuk mendapatkan hal-hal tersebut, nasib kita akan sama seperti karyawan tadi. Tuhan ingin agar umatnya hidup bahagia. Namun, jika kapasitas mereka tidak mampu menampung berkat besar, hidup malah akan menderita, bukannya bahagia. Tuhan hanya akan mempercayakan perkara-perkara besar pada mereka yang siap, pada mereka yang selalu berusaha memperbesar kapasitas. Hidup berkarakter sesuai dengan buah roh dan hidup dengan aturan main yang Tuhan telah atur dalam Alkitab. Seberapa besar kapasitas kamu saat ini? Jika kapasitas kita sudah besar di mata Tuhan, tanpa harus meminta, Dia pasti akan memberikan hal-hal luar biasa pada kita. Perbesar terlebih dahulu kapasitas kita dalam Tuhan, maka Ia pun akan mencurahkan berkat-Nya atas kita.

Pada suatu sore di sebuah taman bermain, seorang ibu muda duduk bersebelahan dengan seorang pria. "Itu anak saya," katanya, sambil jarinya menunjuk ke arah seorang bocah laki-laki bersweater merah yang sedang bermain prosotan. "Seorang anak yang cakep," puji pria itu. "Oh iya, di sebelah sana itu yang sedang main sepeda memakai baju putih adalah putri saya." Sejenak pria itu melongo ke arah arlojinya. Pria itu kemudian memanggil putrinya. "Melissa, kita pulang sekarang." Tetapi anak itu menjawab, "5 menit lagi, ayah. 5 menit saja." Pria itu menganggukkan kepalanya. Putrinya melanjutkan bermain sepeda dengan hati gembira. Beberapa menit akhirnya berlalu, pria itu bangkit berdiri dan berseru kepada putrinya, "Waktunya habis." Kembali lagi putrinya memohon, "5 menit lagi dong, 5 menit saja." Pria itu tersenyum dan berkata, "Oke. Anda sungguh-sungguh seorang ayah yang sabar," kata perempuan yang duduk di sebelahnya. Pria itu tersenyum mendengarnya, kemudian berkata, "Kakaknya, Tommy, telah tiada setahun yang lalu. Dia ditabrak seorang sopir yang mabuk ketika dia sedang bermain sepeda tidak jauh dari taman sini. Saya tidak pernah menghabiskan cukup waktu dengannya, dan sekarang saya rela mengorbankan apa saja demi 5 menit tambahan bersamanya. Saya telah berjanji untuk tidak membuat kesalahan yang sama terhadap Melissa. Melissa berpikir dia mendapatkan tambahan 5 menit untuk bermain sepeda. Tetapi kebenaran yang sesungguhnya adalah, saya mendapatkan tambahan 5 menit untuk melihatnya bermain." Hidup adalah perkara membuat prioritas. Apakah prioritas Anda? Berilah seseorang yang Anda kasihi 5 menit tambahan dari waktu yang Anda miliki pada hari ini.

FM. Lukas 12 ayat 31. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Seorang karyawan muda berdoa tiap hari sejak ia tahu ada undian berhadiah mobil Jaguar pada sebuah bank. Kebetulan ia punya rekening di bank itu. Ia berdoa sambil memaksa Tuhan mengabulkan permintaannya. Pada akhirnya, ia memiliki mobil Jaguar itu. Ia membayar pajak undian dengan berhutang pada bank. Suatu hari, mobilnya harus diservis dan ada penggantian spare part yang menghabiskan biaya belasan juta. Terpaksa ia harus memakai kartu kreditnya untuk membayar tagihan. Keesokan harinya, ia sakit karena stres dan seringkali hanya makan makanan seadanya untuk menghemat uang. Mobil mewah, jabatan bagus, status sosial, gaji besar, pernikahan dan sebagainya. Kita semua pasti menginginkannya. Jika kapasitas kita tidak memadai untuk mendapatkan hal-hal tersebut, nasib kita akan sama seperti karyawan tadi. Tuhan ingin agar umatnya hidup bahagia. Namun, jika kapasitas mereka tidak mampu menampung berkat besar, hidup malah akan menderita, bukannya bahagia. Tuhan hanya akan mempercayakan perkara-perkara besar pada mereka yang siap, pada mereka yang selalu berusaha memperbesar kapasitas. Hidup berkarakter sesuai dengan buah roh dan hidup dengan aturan main yang Tuhan telah atur dalam Alkitab. Seberapa besar kapasitas kamu saat ini? Jika kapasitas kita sudah besar di mata Tuhan, tanpa harus meminta, Dia pasti akan memberikan hal-hal luar biasa pada kita. Perbesar terlebih dahulu kapasitas kita dalam Tuhan, maka Ia pun akan mencurahkan berkat-Nya

Suatu ketika, seorang lelaki mohon kepada Tuhan sekuntum bunga dan seekor kupu-kupu. Namun Tuhan malah memberinya sebonggol kaktus dan seekor ulat. Alangkah sedihnya lelaki itu. Ia tak mengerti kenapa permintaannya keliru. Pikirnya, oh, Tuhan masih banyak tugas mengurus orang-orang lain. Dan dia memutuskan tidak akan mempertanyakannya lagi. Setelah beberapa waktu, si lelaki memeriksa kembali permintaan yang telah lama dilupakannya. Betapa terkejutnya dia. Dari sebonggol tanaman kaktus berduri dan jelek itu, tumbuhlah sekuntum bunga yang elok. Dan ulat yang menjijikan telah berubah menjadi kupu-kupu yang sangat cantik. Tuhan selalu melakukan yang terbaik. Caranya selalu paling baik. Walaupun bagi kita kelihatannya tidak baik, jika kita memohon sesuatu kepada Tuhan dan ternyata yang diterima berbeda, percayalah, yakinlah bahwa Dia akan selalu memberikan kebutuhanmu pada saat yang tepat. Apa yang kita inginkan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan. Tuhan takkan pernah serta-merta mengabulkan doa kita. Teruslah kusuk berdoa untuknya, tanpa ragu dan menggerutu. Hari ini penuh onak berduri, esok akan menjadi bunga yang indah. God gives the very best to those who leave the choice up to Him.

Hit FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman berdua semuanya. Selamat hari Minggu. Selamat berakhir pekan buat kamu semuanya. Eka hadir kembali menemani teman berdua semuanya di Spada. Selamat pagi teman berdua sampai pukul 11 siang nanti ya. Dan untuk mengawali informasi di pagi hari ini, datang dari Polresta Sorong yang baru-baru ini terus memperkuat pendekatan persuasif dengan melibatkan tokoh adat, tokoh masyarakat, serta pemerintah tingkat RT dan RW dalam menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat. Kepala Bagian Ops Polresta Sorong Kota, Kompol H. Andi Muhammad Nurul Yakin menjelaskan bahwa Kapolresta Sorong Kota secara aktif mengundang kepala suku dan tokoh masyarakat setiap terjadi persoalan sosial di tengah masyarakat, termasuk kasus pemalangan jalan. Beberapa kasus pemalangan yang terjadi seperti di kilometer 14 maupun di lingkungan Polresta Sorong Kota dapat diselesaikan dengan menghadirkan para tokoh adat guna mencari solusi bersama. Selain melibatkan tokoh adat, Polresta Sorong Kota juga akan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kelurahan dan perangkat atau RT dan RW untuk membangun kedekatan dengan masyarakat. Kompol H. Andi Muhammad Nurul Yakin menjelaskan bahwa Polresta Sorong Kota mendorong pengaktifan pos keamanan lingkungan dengan melibatkan tokoh masyarakat dan warga setempat. Di wilayah Victoria, misalnya, pos keamanan sudah dibangun dan diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan pengamanan lingkungan secara bersama-sama.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Ya penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi.

Ketemu berdua semuanya, Polresta Sorong Kota baru-baru ini juga meningkatkan berbagai kegiatan kepolisian guna menekan angka kriminalitas, khususnya kasus pencurian kendaraan bermotor yang saat ini dinilai masih menjadi tren kejahatan di wilayah Kota Sorong. Kabak OPS Polresta Sorong Kota Kompol Haji Andi Muhammad Nurul Yakin menjelaskan bahwa kegiatan rutin yang dilakukan sejalan dengan program dari Polda Papua Barat Daya, namun Polresta juga memiliki langkah khusus untuk menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat. Menurut Kabak OPS Polresta Sorong Kota Kompol Haji Andi Muhammad Nurul Yakin mengatakan, untuk menekan masalah kriminalitas dari tingkat Polres hingga Polsek, meningkatkan patroli, melakukan sambang ke toko-toko masyarakat, toko pemuda, serta melaksanakan hunting bagi anggota berpakaian preman untuk mengantisipasi tindak kriminal di wilayah Polresta Sorong Kota. Menurutnya, berbagai upaya tersebut dilakukan untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polresta Sorong Kota. Meski demikian, kepolisian mengakui masih terdapat sejumlah kasus kriminal yang terjadi. Dari sejumlah laporan dan aduan masyarakat yang masuk, kasus curanmor masih menjadi dominasi. Polisi pun juga meningkatkan pengamanan serta memberikan imbauan langsung kepada masyarakat, terutama pemilik kendaraan bermotor. Bahkan anggota kepolisian melakukan pendekatan door-to-door ke rumah warga dan juga kos-kosan untuk mengingatkan pemilik kendaraan agar selalu mengunci stang motor. Selain patroli kendaraan roda 4, Polresta juga mengerahkan patroli roda 2 dari tim Black Manta Satsamapta untuk menjangkau kawasan pemukiman dan juga gang-gang yang dilalui kendaraan besar.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.

informasi selanjutnya datang dari Kabupaten Raja Ampat, di mana pemerintah Kabupaten Raja Ampat baru saja menggelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-23 di lapangan apel kantor bupati pada hari Sabtu kemarin tanggal 9 Mei 2026. Bupati Raja Ampat Ori Deko Iriano Burdiamber tindak sebagai inspektur upacara yang diikuti oleh ribuan aparatur sipil negara, personel TNI, Polri, mahasiswa, pelajar hingga seluruh kepala kampung. Bupati Raja Ampat menyampaikan amanah selama 15 menit di hadapan peserta upacara, dan Ori Deko ini juga memaparkan sejumlah capaian selama masa pemerintahannya bersama Wakil Bupati Mansyur Syahdan, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pariwisata, investasi, ketenaga kerjaan, hingga kehidupan sosial. Menurut Bupati, pada bidang pendidikan ada peningkatan partisipasi anak usia dini yang melonjak jauh melampaui target, dan juga dari angka kelulusan yang sempurna di semua jenjang. Pada bidang kesehatan, capaian usia harapan hidup terus meningkat dan angka kematian ibu bisa ditekan secara drastis. Pelayanan kesehatan kini menjangkau jauh melampaui target yang pernah direncanakan. Karena kampung-kampung di Raja Ampat kini meningkat infrastruktur dasarnya dan juga air bersih mengalir ke lebih banyak rumah tangga. Bupati menekankan indeks kualitas lingkungan hidup Raja Ampat menjadi salah satu yang terbaik di Papua Berdaya. Puluhan kampung sadar lingkungan telah lahir sebagai komunitas yang tidak hanya memanfaatkan alam tapi juga menjaganya dengan sepenuh tanggung jawab. Terkait kunjungan asing, Bupati Raja Ampat mengatakan naik hingga 200%. Dan wisatawan Nusantara juga melonjak jauh melampaui perkiraan. Ratusan investor dari dalam maupun luar negeri hadir memilih Raja Ampat sebagai tempat mereka menanamkan modalnya.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

katanya dari program dokter internship yang dinilai perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah OPD teknis, khususnya Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, Kota hingga Rumah Sakit. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Sorong, Dr. Felix Duit, mengatakan para dokter internship menjalani masa penugasan selama 1 tahun dengan pembagian 6 bulan bertugas di rumah sakit dan 6 bulan di puskesmas. Program ini seharusnya mendapatkan perhatian OPD teknis Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, bahkan sampai ke rumah sakit karena mereka menjalankan masa internship selama 1 tahun, 6 bulan di rumah sakit dan 6 bulan di puskesmas. Dirinya juga menegaskan bahwa perhatian khusus dari pemerintah daerah sangatlah penting karena program dokter internship ini merupakan kewajiban nasional yang harus dijalani setiap dokter setelah lulus pendidikan. Dr. Felix Duit menyebutkan bahwa di wilayah Papua berdaya, perhatian terhadap dokter internship perlu melibatkan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, serta rumah sakit di daerah masing-masing. Dirinya berharap adanya koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah, dinas kesehatan, dan juga fasilitas pelayanan kesehatan agar program dokter internship dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi pelayanan kesehatan masyarakat.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: Kali ini cuacanya sedikit mendung ya Tomo Perdua. Biasanya tuh kalau jam 7 tuh udah cerah gitu ya, matahari udah mulai terbit, tapi kali ini agak sedikit gloomy ya, agak sedikit mendung. Jadi memang enaknya ya, ini enaknya Tomo Perdua, enaknya tuh kalau minggu-minggu kayak gini rebahan kali ya, bangunnya agak siangan dikit, kemudian rebahan, istirahat total, nyemil-nyemil sambil nonton film di rumah, gak kemana-mana gitu ya. Enaknya sih kayak gitu ya, tapi itu kan tipe Eka ya, maksudnya apa yang Eka inginkan gitu ya. Mungkin apa yang Eka inginkan dengan teman perdua semuanya juga berbeda. Mungkin ada yang teman perdua pengen kalau hari Minggu tuh seru-seruan bareng sama temen ya, hangout bareng, atau sekedar kumpul bareng nongkrong dan lain sebagainya, nonton film bareng dan lain-lain ya. Karena ada juga yang suka keheningan di saat weekend, ada juga yang suka keramaian di saat weekend. Jadi beda-beda teman perdua ya. Pokoknya kedoakan apapun segala aktivitas teman perdua hari ini, semoga diberikan kelancaran dan diberikan kesehatan. Jangan kayak Eka di pagi hari ini, bangun-bangun tadi tenggorokan sakit teman perdua. Eka baru keinget kalau kemarin itu siang-siang bolong, Eka minum es ya, jadi es coklat gitu. Jadi paginya tenggorokan langsung sakit dan serak banget, jadi gak enak buat ngomong teman perdua ya. Semoga sih semuanya sehat selalu, semoga Eka juga dikasih kesehatan biar cepat sembuhnya ya. Ya jadi apalagi cuaca ya teman perdua, kemarin juga sempat hujan terus panas, hujan panas gitu juga itu gak bagus ya untuk kesehatan kita. Jadi jagalah kesehatan sebaik mungkin sebelum kamu kembali ke rutinitas awal di hari Senin besok.
1: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudhon FM, Proudhon FM,
2: teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
4: Samo-samo.
5: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Apa rahsia ni Joya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuka? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2. Tahu nggak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

0: teman-teman perdua, mungkin kita belum bisa move on dengan COVID-19 ya, yang muncul sekitar awal tahun 2019 ya teman perdua. Dan kini kita juga lagi digemparkan dengan munculnya kasus hantavirus yang muncul di kapal pesiar MV Hondius di Samudra Atlantik pada Mei 2026 yang memicu kekhawatiran publik. Dalam peristiwa tersebut, 3 orang dilaporkan meninggal dunia, sementara penumpang lainnya mengalami kondisi sakit dan juga kritis. Kejadian ini menjadi pengingat pentingnya kewaspadaan terhadap hantavirus yang dapat berdampak serius pada kesehatan manusia. Virus ini diketahui dapat menyerang paru-paru maupun ginjal dengan tingkat fatalitas yang cukup tinggi. Hantavirus merupakan kelompok virus yang ditularkan dari hewan pengerat termasuk tikus kepada manusia melalui berbagai jalur paparan. Paparan umumnya terjadi melalui kontak urin, feses, atau air liur tikus yang terinfeksi termasuk dari partikel udara yang terkontaminasi. Selain itu, seseorang yang juga terpapar melalui makanan yang tidak higienis atau kebiasaan menyentuh wajah tanpa mencuci tangan setelah kontak dengan benda terkontaminasi. Meski demikian, penularan antar manusia sangat jarang terjadi sehingga faktor lingkungan menjadi penyebab utama. Untuk mengenali resiko sejak dini, masyarakat perlu memahami gejala, cara penularan, serta langkah pencegahan infeksi hantavirus ya. Gejala awal infeksi hantavirus umumnya muncul dalam waktu 1 hingga 8 minggu setelah paparan. Demam disertai rasa tidak enak badan dan juga kelelahan berlebihan, sakit kepala, nyeri otot, serta gangguan pencernaan seperti mual dan muntah, nyeri perut, diare, dan penurunan kondisi fisik secara umum. Jika kondisi memburuk, gejala dapat berkembang menjadi lebih serius dan mengganggu fungsi organ vital. Nah, kondisi ini dapat ditandai dengan batuk dan juga sesak nafas akibat gangguan paru-paru. Selain itu, penderita juga dapat mengalami nyeri dada disertai peningkatan detak jantung. Pada tahap lanjut, dapat muncul gangguan ginjal, tekanan darah rendah, hingga pendarahan. Di samping mengenali gejala, pentingnya kita juga mengetahui bagaimana virus ini dapat menular di lingkungan sekitar. Jadi penularan hantavirus itu dapat terjadi melalui berbagai kondisi yang berkaitan dengan paparan lingkungan terkontaminasi. Di antaranya kontak langsung dengan urin, feses, atau air liur tikus yang terinfeksi, menghirup udara yang mengandung partikel virus dari lingkungan terkontaminasi, mengonsumsi makanan atau minuman yang telah terpapar virus, dan juga mengalami luka akibat gigitan tikus yang tidak menjaga kebersihan tangan ya. Sebagai langkah pencegahan, masyarakat perlu menghindari berbagai faktor risiko, menjaga kebersihan tangan dengan rutin mencuci menggunakan sabun setelah beraktivitas, menghindari kontak langsung dengan tikus maupun cairan tubuhnya, urin, feses, dan juga air liur, menyimpan makanan dan juga minuman secara tertutup serta memastikan kebersihannya.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Ya elah, hidup gini amat. Aduh.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Ikatan Dokter Anak Indonesia juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai hantavirus karena gejalanya dapat bersembunyi hingga 2 bulan dalam tubuh sebelum muncul kembali. Kondisi ini membuat penularan sulit dilacak sehingga kewaspadaan terhadap paparan tikus perlu ditingkatkan oleh seluruh masyarakat secara luas. Anggota UKK Infeksi dan Penyakit Tropis IDAI, Profesor Dominikus Husada, menyebut masa inkubasi panjang menyulitkan pelacakan penularan dan kondisi ini membuat sumber infeksi sulit diidentifikasi cepat secara akurat. Menurut Dominikus, pada fase awal infeksi, penderita umumnya hanya mengalami gejala ringan yang kerap dianggap sebagai selesma biasa seperti demam tinggi, sakit kepala, nyeri otot, dan juga tubuh terasa lemas. Kondisi ini membuat infeksi hantavirus kerap luput dikenali sejak dini. IDAI pun meminta masyarakat untuk tidak sembarangan membersihkan kotoran maupun urin tikus, khususnya dalam kondisi kering karena partikel virus berisiko bertebaran di udara dan terhirup melalui saluran pernafasan.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Selamat pagi teman Pro 2.
8: Selamat pagi

hidung dan bibir atas. Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Yahya Zaini meminta pemerintah meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi masuknya hantavirus ke Indonesia. Hal ini menyusul wabah yang terjadi di kapal pesiar mewah MV Hondius. Yahya menilai penyakit tersebut berbahaya karena dapat menyebabkan kematian, sehingga pengawasan di pintu-pintu masuk negara harus diperketat. Dirinya meminta pemerintah meningkatkan kewaspadaan terhadap masuknya hantavirus ke wilayah Indonesia karena menurutnya penyakit tersebut sangat berbahaya sehingga menimbulkan kematian. Hal ini dikatakan langsung oleh Yahya kepada wartawan pada Jumat tanggal 8 Mei 2026. Ia menegaskan pentingnya pengetatan screening bagi warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang masuk ke tanah air. Menurutnya langkah ini perlu dilakukan sebagai upaya pencegahan ini agar virus tidak menyebar di dalam negeri. Selain pengawasan perbatasan, politisi senior Partai Golkar tersebut meminta kesiapan fasilitas kesehatan diperketat, termasuk ketersediaan tes PCR di rumah sakit maupun di rumah sakit pusat maupun di rumah sakit daerah. Yang menilai langkah pencegahan tetap perlu dilakukan meski penyebaran virus saat ini masih terbatas di kapal pesiar. Sebelumnya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga turut mengantisipasi penyebaran hantavirus yang mewabah di kapal pesiar tersebut. 8 orang dilaporkan diduga tertular dan 3 diantaranya meninggal dunia. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia disebut tengah memperkuat sistem screening untuk mendeteksi potensi masuknya virus ke Indonesia. Menkes menyebut hantavirus ini merupakan virus berbahaya, sehingga pihaknya langsung berkoordinasi dengan WHO guna memperoleh pedoman penanganan dan juga deteksi dini. Berdasarkan hasil koordinasi sementara, penyebaran virus masih terkonsentrasi di kapal pesiar dan belum meluas ke wilayah lain. Namun pemerintah memastikan terus memantau perkembangan situasi global guna mencegah potensi penyebaran ke Indonesia. Thank you.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Selamat pagi,

Udah balik lagi bersama Kak Dia dari produser teman terbaik kamu, tepatnya di Spada. Selamat pagi teman produser ya. Masih soal hanta virus nih teman produser, karena ya tidak bisa dipungkiri juga kita masih sedikit trauma ya, karena COVID-19 kayaknya benar-benar membuat luka yang cukup dalam bagi seluruh manusia di bumi ini kali ya teman produser, karena memang merambahnya tuh hampir ke semua negara teman produser ya. Dan kali ini muncul lagi kasus baru virus hanta virus namanya. Dan baru-baru ini juga World Health Organization atau WHO juga memprediksi jumlah kasus hanta virus ini berpotensi bertambah setelah muncul klaster penularan di kapal pesiar mewah MV Hondius yang menewaskan 3 penumpang. Kapal tersebut diketahui berlayar di Amerika Serikat menuju ke Eropa. Dan Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom menyampaikan bahwa hingga kini tercatat 5 kasus terkonfirmasi dan 3 kasus suspek hanta virus termasuk 3 kematian. Mengingat masa inkubasi virus Andes dapat mencapai 6 minggu, ada kemungkinan lebih banyak kasus akan dilaporkan. Ujar beliau Tedros di Jenewa pada Kamis 7 Mei 2026. Dan WHO juga telah memberitahu 12 negara bahwa warga mereka turun dari kapal Persia tersebut di Saint Helena. Sejumlah orang yang diduga atau telah terinfeksi kini menjalani perawatan atau isolasi di beberapa negara yakni di Inggris, Jerman, Belanda, Swiss dan juga Afrika Selatan. Direktur Peringatan dan juga Respon Darurat WHO Abdirahman Mahamud meyakini wabah ini berpotensi tetap terbatas apabila langkah kesehatan masyarakat diterapkan secara konsisten dan juga solidaritas antar negara diperkuat. Hantavirus merupakan penyakit pernapasan langka yang umumnya menyebar dari hewan pengerat seperti tikus yang terinfeksi. Virus ini dapat memicu gangguan pernapasan berat, gangguan jantung hingga demam berdarah. Hingga saat ini belum tersedia vaksin maupun obat yang dapat menyembuhkan penyakit tersebut.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Hygia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.